tahun. Aku iku gak iso bedakne dilimo kecut ambek dilimo legi. Ku gak iso bedakno. Mbuh legi ku piye, mbuh kecut ku piye, aku gak iso ngrasakno. Bergopo aku nalikane mangan makhluke Gusti Allah, rezekine Gusti Allah sing tak ilingi Allah. Jadi nikmatku ku nikmat eling ning ngene Gusti Allah, mensyukuri Gusti Allah, ora kok menikmati delimone Ibrahim. Masya Allah. Pak, wis iso turu mbek singo gak dipangan barang sik ngene wae. Jadi di atas pendekar itu masih ada pendekar lagi. Pendekar sufi, di atasnya masih ada pendekar sufi lagi. Kesian kuaturakan jenengan Syabi Hasan Asadili iku nate dalam tirakat 80 dino mboten dahar, mboten ngombe. Nggih, sing toreko iki to damel niku 80 dino. Nggih, mboten dahar, mboten ngunjuk. Nggih. Niki rumangsa wis bisa, nggih, menahan nafsu. Parane mbok wong wedok metu saka guwa mencorong wajahe kaya srengenge. Marane Syabi Hasan Asadili. Heh, apa sial, sial. Wong gak mangan 80 dina rumangsa. Aku iki wis 6 sasi. Nggih. 6 sasi ki pirang dina, Pak? Aku ku wis 6 sasi. Iku wetengku gak tau klebon napa-napa belas. Tuh. Syabi Hasan niku pendekar. Sik petuk maneh pendekar wedok maneh sing di atasnya. Ora Bapak. Terus akhire Nabi Ibrahim, nggih. Kok Nabi Ibrahim, Ibrahim bin Adham. Aku gumun ndelok wong kaya niku aku gumun. Terus saiki aku terus mlaku maneh. Lah kok petuk pemuda. Pemudaku kena coba ambek Gusti Allah. Pemuda iku awake ku dibolongi ambek kumbang. Dipangan kumbang, nggih. Pangan kumbang. Nah, sing dibolong ambek kumbang ku kan akhirnya kan membusuk, Pak. Niku dinggoni set. Sehat itu sampai rontok-rontok. Ini orang niku wau, pemuda niku wau. Banti paling berimpin Adam niku lah kok wong muni alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi afani mimang betala bihi kathirun min khalqihi. Alhamdulillah. Aku diwe kewarasan Gusti Allah saka ujian sing diparingake wong-wong akeh. Alhamdulillah aku dislametaken Gusti Allah saka ujian sing diparingke wong akeh. Ibrahim bin Adam gawok. Lah wis awake bolong-bolong kabeh dipangane kumbang lho, kok si alhamdulillah alhamdulillah. Sing disyukuri ku apa? Ditakoni, "Hei anak muda, sampean kok jek muni alhamdulillah alhamdulillah." Rumah saku wis gak ono ujiane Gusti sing luwih gedhe kan timbang sampean. Long pipi-pipine bolong-bolong, Pak wis dinggone set kabeh, nggih. Pokok nggo daging-daging wis bolong, nggih. Dilenge kumbang. Nah sing sete ku kemrutuk-kemrutuk mencelat-mencelat ngoten, nggih. Lah kok jih alhamdulillah. Bareng tak takoni lah kok wonge nyawang aku, terus muni ngene. Ibrahim dibolongi kumbang, awak dibolongi kumbang, awak dipangani set, iki sik luwe bagus katimbang wong sing kepengin drimo. Lek sing dipangani iku awak dipangani kumbang, dipangani set, iku sing dicoba Allah hanya tubuh, mung tubuh, mung awak. Tapi ini wong sampai pengen delimo, termasuk delimo ku kan dunyo, Pak. Sing kula aturaken niku wau. Dunyo. Iki sing apik katimbang wong sing kena dicoba dunyo.
Wong dicoba ambek kepengen delimo. Iki sik apik dipangan kumbang ngene iki. Mulane nggih. Sampeyan niku jenenge kawula sing mengo sapa Gusti Allah. Dingonokno malahan. Mengo saka Gusti Allah. Mergo mengo saka Gusti Allah, delimo-delimo sing legi dadi kecut kabeh. Mergo mengo saka Gusti Allah. Langsung brembene adem semaput, Pak. Semaput. Krungu dawuh niku semaput. Bareng aku wis waras. He wong lanang, makom sampean wis sakmene dhuwure. No. Tapi kene apa kok sampean gak njaluk Gusti Allah ben sakit sampean niku waras. Mesthi sampean njaluk Gusti Allah kan iso waras. Kok ora njaluk Gusti Allah ben waras sakit sampean. Lah kok muni ngene, he Ibrahim. Gusti Allah iku nindakake apa wae ning kawulane. Nindakake apa wae sing dikersakno Gusti Allah. Di kawulane Allah ku ana sing dikersakno waras, ana sing dikersakno lara, ana sing dikersakno sugih, ana dikersakno miskin. Pirang-pirang kawulane Gusti aku sing sabar. Dewi balakku sabar. Orang sing dewi balakku rindu. Akeh kawulane Gusti Allah. Ibrahim, seandainya Gusti Allah memotong-motong diriku satu potong, maka saya akan bertambah cinta kepada Allah. Jadi mau dipotong-potong, dipedot-pedot ambek Gusti Allah. Aku tambah cinta ambek Gusti Allah. Nah iku wah wali tambah dhuwur maneh iki. Nah, para bapak sabar nggih, enten rido. Nah, sabarku tuh sapa rido iku piye? Ti wong diparingi bilahi Gusti Allah ku ono sing sabar. Sabariku tahan menerima tanpa cemberut. Artinya sabariku adalah mampu menelan pahit tanpa cemberut. Iku jenenge sabar. Sabar dawe Syekh Junaid. Nggih, mampu menelan pahit tanpa cemberut. Pak, nek sampean duwite ilang niku betah, Pak. Nah, nek kondo-kondo wong berarti gak sabar. Nek muweneng e gak omong-omong wong, nggih. Iku didelok dhisik besengut pegak. Utowo kene coba ditabrak ambek wong, brek ngoten. Kira-kira nggih, mangkel apa ora? Nek mangkel gak sabar. Masih ora males. Masih gak muli sekno. Katik mangkel, aku jenenge gak sabar. Mengko sing nganggo cemberut. Kapane disenggol beda motor, ya, atine biasa-biasa. Ya. Wajahe gak cemberut. Maneh ora wadul-wadul mek wong, ora kondo-kondo. Lah iku baru diarani sabar. Angel lho Pak sabar niku. Nek sabar iku sampean niku ditempiling wong ya nggur gak males ngenten tok mawon. Tapi sik bengi kadang-kadang sik mesuh-mesuh. Jadi sabar iku ora cemberut, ora lara ati, ya ora wadul-wadul gak kondo sapa-sapa. Nggih. Yeah. Ku jenenge sabar. Ana sing rido diparingi coba mek Gusti aku rido, rido bi hukmillah. Rela apapun jadi keputusan Allah, rela. Enten malis sing sak dure maneh, nek diuji Gusti Allah tambah seneng. Nggih. Niku mau di atas sabar niku. Di siji ora besengut, ora wadul-wadul, dure rela
dhuwure maneh nek dicoba tambah seneng. Tambah seneng. Nah, para bapak niki sing kula aturaken seorang raja. Dewe pengertian ambek Gusti Allah. Apa gedeng ambek donya. Kerajaane ditinggal. Kekayaannya ditinggal. Bagian sing apik ditinggal. Donya-donya tinggal kabeh. Nggih. Para bapak nuruti nafsu niku juga masih termasuk dunya. Seneng delima jenenge sik termasuk dunia. Ku ditinggal kabeh terus berjalan terus menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, para bapak wong sakit ngeten iki nek pancen atine wis diparingi cahaya, diparingi nur kalian Allah Subhanahu wa taala. Isane diparingi niku enten telu syarate. Siji teman-teman oleh ibadah maring Allah, loro teman-teman oleh tawakal maring Allah, nomor telu teman-teman tinggal dunia menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel, mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya, Ari Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
0: Bersama KPK, bersuara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih Mitra, ada saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang. Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
2: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
0: Pernahkah kita berpikir bagaimana dunia tanpa literasi? Mungkin bagai sebuah tempat yang hanya akan ada kegelapan, hitam tanpa penerang. Ya, begitu pentingnya literasi dalam mewarnai dunia. Maka konsep pembangunan manusia ia menjadi pilar penting untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Radio Suara Jombang FM turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat melalui program Pojok Literasi. Sebuah program dialog interaktif bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat yang membahas tema-tema beragam mulai dari perbincangan sosial, budaya, bedah buku, maupun dunia digital. Dikemas santai dengan konsep diskusi interaktif. Simak Pojok Literasi setiap hari Selasa jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Radio 104.1 Radio Suara Jombang FM, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya mitra Radio Suara Jombang FM? Hari Suara Jombang hari ini di edisi 22 Mei 2026 kembali menyapa Anda. Bingkainya di program Cakrawala Mitra, tapi hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa di Radio Podcast di program Cakrawala. Ada sahabat-sahabat dari Aliansi Inklusi Jombang dan juga WCC Jombang atau Women Crisis Center Jombang. Saya sapa satu persatu, selamat pagi semuanya saja, mbak-mbak yang keren-keren.
3: Selamat pagi, Mas Ari.
2: Iya. Kalau yang Mbak Mundi ini adalah dari Mbak Mundi Rahmawati, ini beliaunya dari WCC Jombang. Apa kabarnya, Mbak?
3: Alhamdulillah sehat, Mas Ari.
2: Sehat ya. Aktivitas apa saja ini?
3: Saya aktivitasnya sejauh ini di WCC Jombang aja sih, Mas.
2: Konsen gitu. Di situ ya?
3: Iya, betul. Okay. Sebagai pendamping perempuan korban kekerasan.
2: Nah, kalau ngomongin masalah sebagai pendamping korban kekerasan perempuan ya, yeah. Ini nanti kita akan tanya berkaitan sampai detik ini masih ada nggak yang kasus-kasus seperti itu? Okay, nanti biar dijawab banget. Ya. Di sebelahnya ada Mbak Yesi Aprilia atau panggilan akrabnya Mbak Yesi atau Kak Yesi dari Aliansi Inklusi Jombang. Begitu. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mas Ari.
2: Iya, ini boleh diginikan dikit dong. Ya, siap. Oke, Aliansi Inklusi Jombang berarti memang banyak dong ini inklusi ini.
4: Benar, Mas Ari. Jadi banyak berbagai lembaga sistem masyarakat swadaya di situ. Salah satunya juga anak muda yang terlibat di dalam
2: aktivitas. Kegiatannya ngapain aja berarti ini?
4: Untuk kegiatannya itu kan dari tiap masing-masing komunitasnya membawa isunya masing-masing. Okay. Semisal kalau saya dari yang terlibat di Aliansi Inklusi Jombang itu Forum Anak Muda.
2: Forum Anak Muda ya, Jombang.
4: Benar, jadi kita membawa isu-isu anak muda ke
2: lengkap
4: aliansi
2: mitra
4: tersebut.
2: Ada apa sih ini, ada Mbak Yesi atau Kak Yesi dan juga Mbak Mundi dari WCC Jombang dan juga dari Aliansi Inklusi Jombang kok ngumpul pagi-pagi hari ini? Nah, kalau Anda sudah nonton di channel YouTube-nya sudah ada tuh lengkap, ada running text-nya, kemudian ada judulnya. Hari ini kita membincang berkaitan dengan rumah yang aman, perspektif anak muda, dan realitas kekerasan dalam keluarga. Jadi nanti kita akan fokus mitra, rumah yang aman ya, dari perspektif anak muda, kemudian realitas kekerasan dalam keluarga itu seperti apa. Diskusi ini akan cukup menarik mitra, kalau misalnya nanti Anda bisa bergabung dengan saya, masuk di jalur telepon atau WA. Kalau telepon aja langsung nanti di 8717717, atau Anda bisa WA di 08123599377. Atau mungkin, kalau yang nonton YouTube ya, Anda bisa langsung tinggalkan pesannya di live chat kami. Nanti kita akan diskusi dari masing-masing yang menyimak radio podcast, pasti mempunyai cara pandang yang berbeda-beda. Kita ngomongin masalah rumah yang aman. Ini sebenarnya ada apa sih di sisi anak muda atau istilahnya sekarang disebutnya Gen Z atau Gen Z. Itu bagaimana sih keluarga? Bagaimana juga yang terjadi di anak muda? Begitu kan ya? Hari keluarga, sekali lagi ini dalam rangkaian hari keluarga, peringatan hari keluarga. Yang kalau saya coba searching ini tadi, bahwa Hari Keluarga Internasional itu sudah diperingati sejak tanggal 15 Mei ya. Kalau Hari Keluarga Nasional ini di Indonesia jatuh pada tanggal 29 Juni. Kan begitu, berarti masih bulan depan ya.
3: Iya, kurang satu bulan lagi ya.
2: Jadi rangkaian acara hari ini kolaborasi WCC ya kan, kemudian bersama Aliansi Inklusi Jombang dan juga Radio Suara Jombang FM. Spill-spillkan dikit aja Mbak Mundi, ini berkaitan dengan event podcast hari ini, benerkah ada benang merahnya dengan hari keluarga? Silakan Mbak Mundi.
3: Iya, pastinya Mas, sebentar. Pastinya terkait benang merah pastinya ya, apalagi ketika dikaitkan dengan ini ya, isu saat ini banyaknya angka kasus kekerasan gitu kan. Baik di seluruh Indonesia maupun di Jombang sendiri pun ini juga ada gitu kan. Dan dalam podcast ini pun kami juga ingin menginformasikan atau memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa semua itu bisa dicegah gitu kan, melalui keluarga gitu kan, melalui keluarga. Bagaimana kita gitu kan, generasi-generasi yang saat ini gitu kan, bagaimana menciptakan lingkungan keluarga yang aman, nyaman, dan damai. Nah itu kan pasti yang sangat diimpikan oleh tidak hanya sebenarnya tidak hanya anak muda saat ini, tidak hanya Gen Z, Gen Alpha, saya pun yang lahir di Gen Milenial pun juga sangat memimpikan bahwa keluarga itu bisa menjadi keluarga yang utuh, yang aman, nyaman, kita merasa aman dan nyaman gitu loh. Bicara keluarga itu adalah tempat awal, tempat paling awal kita untuk pulang, gitu kan? Kita untuk pulang dari segala kesibukan, dari segala masalah yang kita hadapi, baik itu di sekolah, baik itu di

0: masih ada loh, ya kan, angka kekerasan terhadap anak dan perempuan yang memang notabene nggak jauh-jauh dari keluarga. Betul. Jadi begitu Mitra, hari ini kita akan membincang hal itu sebelum nanti masuk ke data ya. Kemudian saya pengen tahu dong di awal-awal ini berkaitan dengan keluarga, bahwasannya tidak hanya terbatas sekarang Gen Z atau Gen Z ya, yang artinya ketika apa-apa ini berlaku secara global dong ya. Setiap anak kan, setiap anak ketika selesai apapun itu kembalinya ke keluarga. Kalau ada problem dan lain sebagainya, ya ngomongnya di keluarga. Dari keluarga, makanya kita kuatkan dulu pondasinya. Nah saya pengen tahu nih, Yesi Aprilia juga mewakili anak-anak muda zaman sekarang, ngelihatnya tentang keluarga itu yang seperti apa sih? Boleh didefinisikan keluarga itu yang gimana sih, di rumah itu yang bagaimana sih gitu, karena benang merah kita ada di hari keluarga tadi juga salah satunya. Coba
1: Oke, baik Mas Ari. Jadi kalau saya sendiri ya, karena saya Gen Z dan juga saya anak muda, kalau kita melihat bagaimana sih sebenarnya keluarga, kalau kita lihat dari teori kan, kalau keluarga itu lintas disiplin yang berinteraksi, membesarkan, fokusnya di situ. Tapi kalau kita sebagai anak muda, keluarga itu kita definisikan rumah yang seperti disampaikan Mbak Mundi tadi, aman, nyaman, dan tidak lupa juga dengan cinta dan kasih sayang.
0: Aman, nyaman, cinta dan kasih sayang. Oke. Aman, nyaman, cinta dan kasih sayang ya. Oke. Terus kemudian anak-anak yang sekarang, zaman sekarang, memang ada tuh yang maksudnya ketika ngomongin masalah rumah, aman, nyaman, ada cinta dan kasih sayang, ada nggak kira-kira? Terus kemudian anak-anak itu kemudian larinya nggak keluarga itu, ada nggak?
1: Nah, kebanyakan sekarang itu kasus-kasus yang muncul itu ke luar Mas, untuk mencari cinta dan kasih sayangnya, seperti itu.
0: Jadi lari keluar begitu?
1: Benar, seharusnya kan rumah yang kita harapkan itu, ke apapun masalah yang kita hadapi, kita kembali ke rumah, cerita ke keluarga, ke ayah, ke ibu, ataupun ke saudara-saudara.
0: Kenapa
1: kita
0: kok nggak dilakukan?
1: Mungkin bisa jadi di rumahnya belum mendapatkan sepenuhnya yang diharapkan oleh anak muda itu tadi.
0: Iya sih, ada ya data-data itu ya.
1: Ada, karena kebetulan saya juga salah satu demisioner dari Pusat Informasi Konseling Mahasiswa.
0: Oke, menarik ini Mitra Radio Suara Jemaah FM. Jadi kita nggak hanya sebatas ngomong-ngomong aja ya. Bener. Jadi nanti ada beberapa data. Ketika saya tanya, kalau sudah tahu rumah itu aman, nyaman, ada cinta dan kasih sayang, terus kemudian ternyata ada fakta juga, anak-anak muda ketika ada problem begitu larinya ternyata nggak ke rumah gitu, nggak ke keluarga. Ya kan, keluar itu kenapa? Karena salah satunya nggak mendapatkan cinta dan kasih sayang
1: di rumahnya.
0: Kenapa? Nanti kita akan bahas ya.
1: Oke,
0: cukup menarik Mitra Radio Suara Jemaah FM. Pokoknya rumah yang aman, perspektif anak muda dan realitas kekerasan dalam keluarga. Kita ke Mbak Mundi lagi nih, berkaitan dengan barangkali kita buka dengan data-data yang ada sehingga obrolan ini layak untuk kita siarkan begitu kan ya. Berarti ada beberapa data-data yang sudah dikantongin sama WCC. Nanti kita klopkan dengan Aliansi Inklusi Jombang. Kalau tadi ada yang disampaikan bahwasanya ada loh anak muda yang larinya keluarga, ke rumah, ke keluarga begitu. Ada data nggak di situ jumlah kekerasan terhadap perempuan, anak dan lain sebagainya? Monggo. Kita mix and match begitu ya.
2: Oke, siap Mas Hari. Yeah. Nah, ketika bicara data ini ya, pastinya ada Mas Hari, gitu ya. Pastinya ada. Di WCC Jombang sendiri itu mencatat sepanjang tahun 2025 kemarin gitu ya, itu ada sebanyak 127 kasus kekerasan terhadap perempuan. Gitu ya. Nah, itu terdiri dari sebanyak 45 kasus itu adalah ini apa namanya kasus KDRT, gitu, KDRT yang otomatis pelakunya itu adalah orang terdekat, gitu kan, baik itu bisa suami, bisa ayah, gitu kan, dari kasus KDRT tersebut. Nah, bicara data seperti itu juga berdasarkan hasil asesmen selama ini yang dilakukan sama WCC Jombang, ketika ada klien yang datang ke WCC Jombang untuk konseling, untuk konsultasi, itu sebenarnya apa namanya kompleks gitu ya, terkait data-data itu tadi, bahwa ketika kasus KDRT misalnya yang mengadu adalah istri karena mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Tapi tidak hanya si si istri itu saja yang menjadi korban, tapi juga keluarga yang lainnya, seperti

0: anak gitu kan. Anak di
1: Mm-hmm.
0: sini juga mereka diperlihatkan, dipertontonkan bagaimana kekerasan itu terjadi gitu. Kemarin banget gitu kan, saya juga habis konseling sama korban KDRT juga cerita, Bu, bagaimana sikap suami selama ini, menyatakan, menyampaikan bahwa suami saya sering mabuk-mabukan, Mbak, gitu kan, dan kadang juga melakukan kekerasan fisik ke saya. Nah, itu apakah dilakukan di depan anak? Iya, Mbak. Dan anak saya menonton gitu. Nah, ini pun juga sebenarnya tontonan seperti ini gitu kan, nggak harus gitu kan, nggak harus ada dalam rumah tangga yang namanya perselisihan, pertengkaran, gesekan pasti ada lah ya, nggak mungkin nggak ada gitu kan. Dalam rumah tangga saya pun juga seperti itu, pasti ada. Tapi kan bagaimana gitu, bagaimana kita memanajemen itu gitu kan, supaya itu tidak menjadi sebuah permasalahan yang besar. Bagaimana kita, kalau saya boleh menyampaikan, bagaimana kita cara mengkomunikasikannya gitu kan, supaya itu tidak menjadi hal-hal tindak kekerasan yang akan kita pertontonkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi kepada anak yang dia juga usia masih sangat kecil gitu kan. Kebetulan kemarin yang saya konselingi itu anaknya masih usia 8 tahun, perempuan. Nah, dampaknya pun
1: Saya
0: juga
1: potong
0: pasti
1: di sini
0: boleh.
1: sebentar, Pak. Dari riset atau dari penelitian atau mungkin dari hasil riset teman-teman yang lain yang memang concern terhadap kekerasan terhadap anak ya, ketika terjadi hal-hal yang demikian tadi, ada problem di keluarga, suami dan istri, kemudian anaknya masih bocil, kemudian ya, terus kemudian nanti ketika sudah 5 tahun atau beranjak dewasa, pengaruhnya apa?
0: Nah, ini bicara dampak ya, Mas ya.
1: Riset ya, dari riset
0: Iya,
1: mungkin dari ya apa ini
0: betul.
1: kira-kira?
0: Dari riset yang kami lakukan berdasarkan wawancara gitu kan, ke korban-korban yang kan yang datang ke kami tidak hanya korban KDRT gitu, Mas. Ada korban-korban yang dia seusia seusia Mbak Yesi atau SMA gitu kan. Nah, mereka ada juga yang menyampaikan bahwa ada juga yang by chat gitu kan, by chat konseling-konseling online gitu kan. Mereka menyampaikan bahwa saya seringkali melihat pertengkaran yang terjadi oleh yang dilakukan oleh
1: Orang
0: ini orang tua saya gitu kan. Dan itu membuat saya merasa trauma. Saya merasa bahwa saya ini ya, saya kenapa saya harus dilahirkan kalau memang saya ini menjadi beban buat kalian gitu. Anak ada yang merasa bahwa dia, oh, berarti karena biasanya pertengkaran itu terjadi biasanya bisa kaitannya sama anak, biasanya yang disinggung-singgung gitu kan, terkait masalah ekonomi dan lain sebagainya gitu kan. Mereka menganggap bahwa apakah saya ada di sini itu menjadi beban kalian. Ada juga dia menyampaikan bahwa karena perilaku kekerasan yang sering dilakukan oleh ayah saya ke ibu saya trauma terhadap laki-laki. Ada yang menyampaikan seperti itu. Terus kemudian ada juga yang seperti disampaikan Mbak Yesi tadi, dia mencari kenyamanan
1: di luar atau
0: gitu.
1: Cinta dan kasih sayang. Kalau
0: betul gitu, itu
1: saya
0: gitu.
1: Sudah dapat jawabannya, Mbak Mundi ya. Ada 2025 tadi datanya 127 kasus ya.
0: Betul.
1: 45 adalah tentang KDRT.
0: Betul.
1: Ternyata dampaknya adalah bagi anak mitra, ternyata juga berdampak di sisi trauma. Bahkan ketika besar pun, kalau kondisi keluarga tadi masih berantakan, masih sering uring-uringan, tengkar dan lain sebagainya, akhirnya bukan tidak mungkin dia lari keluar. Karena aman, nyaman, udah pasti nggak aman, udah pasti nggak nyaman.
0: Ya.
1: Apalagi cinta dan kasih sayang, kan begitu ya.
0: Ya,
1: nanti
0: betul.
1: Akan kita perdalam lagi, cukup menarik. Mitra Radio Suara Jemaah FM, saya juga ingatkan kepada Anda semuanya, hari ini yuk kita diskusi dong, karena ini ada tontonan menarik loh ya. Karena narasumber yang kita hadirkan sangat kompeten di bidangnya. Anda boleh bergabung dengan saya, WA boleh Mitra, WA di 081235993737 atau telepon di 871717 atau mungkin meninggalkan pesannya di live chat kami. Atau mungkin nanti ketika sudah selesai live radio podcast, Anda menyimak ini, tinggalkan pesannya. Diskusi nanti, barangkali juga akan terjawab oleh narasumber. Saya masuk lagi ke cinta kasih sayang, kan begitu ya. Kalau tadi kita contohkan, tadi ada yang dengan kondisi itu salah satu contoh mungkin ya, tadi salah satu contoh. Jadi dari lagi-lagi ke data, banyak juga ternyata teman-teman sebayanya, teman-teman seusianya Yesi yang juga di rumah itu malah bikin stres dan sebagainya. Cerita dong, Yes. dari teman-teman yang ada seusia Yesi di Jombang?
2: Oke, baik Mas Ari. Jadi memang benar yang disampaikan oleh Mbak Mundi tadi. Ketika itu kan hanya fokusnya di kasus KDRT saja ya, yang mengakibatkan anaknya dampaknya trauma sehingga mencari aman, nyaman, cinta dan kasih sayangnya keluar. Nah, berdasarkan di Pusat Informasi Konseling Mahasiswa di kampus saya, itu dari 10 dari 52/2024 banyak anak-anak remaja itu yang memang kenapa saya harus dilahirkan ke dunia kalau saya tidak mendapatkan yang saya harapkan di keluarga?
1: Itu yang disampaikan.
2: Iya, disampaikan oleh kenapa saya harus dilahirkan ke dunia kalau saya harus menjadi seperti ini saat ini. Seperti itu yang disampaikan oleh remaja. Akhirnya kita konseling, kita cerita-cerita kenapa kamu bisa mencari aman, nyaman, cinta dan kasih sayang itu sehingga keluar gitu. Dan ketika pun mereka mencari aman, nyaman, cinta dan kasih sayangnya keluar, belum tentu mereka juga dalam posisi yang aman. Betul sekali Mas Ari. Jadi mereka ketika sudah mencari cinta dan kasih sayangnya keluar, memang kadang ada yang benar-benar mendapatkannya itu dengan yang hal yang baik. Tapi kadang kemungkinannya juga ada mereka tidak mendapatkan hal yang tidak baik gitu ketika mendapatkan cinta dan sayangnya di luar.
1: Jadi mereka kebanyakan dari ini, apa yang mencari, artinya bahasanya kita sebut cinta atau kasih sayang, begitu ya.
2: Bener.
1: Yang di luar tuh kebanyakan juga dari kondisi keluarga yang berantakan.
2: Iya, salah satunya KDRT, kemudian juga broken home, atau mungkin keluarga yang terlalu mengekang. Bukan protektif. Kalau protektif
1: terlalu mengekang itu yang gimana kalau menurut Yesi?
2: Oke, kalau menurut Yesi, kalau protektif itu kan kita dijaga dengan ketat. Tapi kalau dikekang, kita benar-benar dikekang tapi kita tidak bisa mengekspresikan secara bebas apa yang kita inginkan.
1: Bisa dicontohkan gak kira biar semakin gampang nih?
2: Semisal, kalau protektif, saya izin keluar. Oh iya boleh, tapi mungkin orang tua kita sambil memantau kita dari jauh, atau kita bisa share live lokasi kalau sekarang. Tapi kalau dikekang, kamu gak boleh keluar, kamu harus di rumah aja.
1: Dengan alasan apapun itu ya?
2: Dengan alasan apapun itu, kamu tetap di rumah.
1: Tapi si orang tua pun juga ngasih, kalau kamu nanti keluar, ini pasti gini-gini-gini, itu dikekang gitu ya?
2: Iya, dikekang. Tapi kan remaja saat ini, anak muda saat ini tuh tidak ingin yang dikekang, mereka tidak bisa berekspresi. Mereka boleh banget dikekang, diprotektif bahasanya. Boleh banget diprotektif, tapi mereka bisa mengekspresikan secara bebas gitu. Tidak yang hanya
1: sama aja sih ya, dulu itu pun juga sama. Artinya ketika orang tua yang memang bahasanya seolah-olah protektif ya.
2: Benar.
1: Kalau tapi sebenarnya ngekang juga itu ada.
2: Yeah.
1: Nanti kita akan bahas lebih dalam ya, karena kita sudah masuk di menit 32 lepas dari 9. Mitra, jangan lupa obrolan ini nanti kita akan terus ajak diskusi Anda semuanya untuk bisa bergabung di Radio Podcast pagi hari ini di program Cakrawala, Rumah yang Aman, Perspektif Anak Muda dan Realitas Kekerasan dalam Keluarga. Saya tunggu ide-ide sumbang saran dari Anda semuanya, Mitra, berkaitan dengan ya perspektif yang sekarang ya, bagaimana kita bisa mewujudkan. Barangkali juga ada beberapa pengalaman-pengalaman yang menarik dari Anda semuanya. Masih bersama Yesi Aprilia dari Aliansi Inklusi Jombang dan juga Mbak Mundi Rahmawati dari WCC Jombang. Saya akan jeda usai pesan dari Komisi Pemberantasan Korupsi sesaat lagi.
3: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
4: Tahukah Anda, gaya hidup mewah atau suka berfoya-foya bisa saja dilakukan oleh pejabat atau pemimpin negara. Para ibu negara pun tak ingin ketinggalan untuk bisa hidup mewah dan membeli barang-barang bermerek. Lantas, siapa saja ibu negara yang senang berfoya-foya menggunakan uang negara? Baru-baru ini, Komisi Anti Korupsi Malaysia menyita barang-barang mewah milik istri mantan Presiden Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, Rosmah Mansor. Barang yang disita dari kediaman Rosmah dan Najib adalah 567 tas, 423 jam tangan, dan 12.000 perhiasan yang berupa 1.400 kalung, 2.200 cincin, 2.800 pasang anting, dan 14 mutiara. Selain itu, istri mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Imelda Marcos, memiliki perhiasan senilai 21 juta US dollar atau setara 280 miliar rupiah yang telah disita oleh pemerintah setempat. Di Honduras, istri mantan Presiden Honduras Porfirio, Rosa Elena Bonilla, ditangkap karena diduga menggelapkan dana sekitar 680.000 US dollar atau setara 10 miliar rupiah. Uang tersebut merupakan dana bantuan sosial untuk masyarakat miskin yang ditransfer ke rekening pribadinya.
5: Bersama KPK, berantas korupsi.
6: Suara lebih jernih.
7: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
5: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Baik Mitra Radio Suara Jombang FM, terima kasih banyak Anda saat ini masih bersama saya Ari Suara Jombang. Kita masih membincang rumah yang aman, perspektif anak muda dan realitas kekerasan dalam keluarga. Tadi dikatakan oleh Mbak Mundi dan juga Yesi Aprilia, Aliansi Inklusi Jombang, bahwasannya ada juga beberapa anak muda sekarang, anak-anak ya, yang memang harus memilih, harus mencari cinta dan kasih sayang di luar karena kondisi keluarga, kondisi orang tua lagi gak nyaman di rumah, sering berantem dan lain sebagainya. Dan ini dibutuhkan sebuah solusi, Mitra. Bagaimana peran orang tua? Bagaimana juga untuk teman-teman nih yang mungkin barangkali juga sedang mengalami hal ini, yang harus dilakukan itu apa sih? Jangan sampai kemudian teman-teman ya kan akhirnya salah langkah, salah pilih, kemudian juga harusnya nyari solusi malah dapat problem-problem yang lebih menumpuk-numpuk lagi. Makanya adanya Aliansi Inklusi Jombang, nanti bolehlah kalau misalnya ngelihat konten ini boleh tanya-tanya nanti, barangkali juga Yesi atau Mbak Mundi nanti bisa ngasih info, nanti kalau misalnya butuh pendampingan atau butuh ngobrol nanti datang ke kita, nanti boleh nanti di kolom komentar bisa ditambahkan. Saya masih menunggu Anda Mitra untuk bisa bergabung di jalur telepon, WA dan juga live chat. Ya Mbak Mundi, tambahan, kalau tadi okay, ternyata datanya semakin klop ya Mbak Mundi ya. Kalau tadi disebutkan 127 angka kekerasan terhadap anak dan perempuan yang ada di Kabupaten Jombang, kemudian juga ternyata apa yang dilakukan oleh orang tua itu kalau terus dilakukan artinya kondisi keluarga gak nyaman, membuat anak juga trauma dan lain sebagainya. Tambahan data lagi nih Mbak, monggo.
1: Nah iya, sebenarnya dari 127 itu memang artinya tadi saya sampaikan 45 ya, tapi sisanya itu sebanyak berapa itu saya lupa, sisanya itu adalah kasus kekerasan seksual. Gitu kan, kasus kekerasan seksual di mana dari sekian kasus kekerasan seksual 55 kasus kalau tidak salah itu 11 kasusnya itu adalah pelaku keluarga. Gitu.
0: Berapa Mbak? 11
1: 11 kasus.
0: Kasusnya itu adalah
1: pelaku keluarga.
0: Pelaku keluarga.
1: Ya, tahun 2025.
0: Artinya gimana tuh?
1: Iya.
0: Pelaku keluarga, kekerasan ya, seksual ini ya?
1: Iya, betul. Jadi sepanjang tahun 2025 kemarin kita ada 11 kasus yang kita tangani itu di mana pelakunya adalah ayah tiri itu sebanyak 4 kasus, terus kemudian ayah kandungnya 1 kasus, terus kemudian kakak kandungnya 1 kasus, kakak ipar, kakak tiri itu semua masing-masing 1 kasus, terus kemudian ada paman itu 3 kasus gitu yang kami dampingin, dan mereka rata-rata semuanya tinggal satu atap gitu. Nah, yang mau saya garis bawahi di sini kita tadi sudah saya sampaikan bagaimana kita menjaga komunikasi dengan anak, dengan keluarga. Tadi juga disampaikan bahwa bagaimana membuat rasa nyaman dan aman gitu kan. Selain itu saya pun juga sampaikan bahwa kita sebagai orang tua itu harus lebih aware gitu kan terkait bagaimana perubahan perilaku, perubahan sikap yang dialami oleh anak kita. Ketika anak walaupun anak usia 8 tahun, anak usia berapapun gitu, ketika dia mengalami sebuah tindak kekerasan, itu kan pasti ada rasa tidak nyaman. Pasti ada perubahan-perubahan sikap yang ditunjukkan oleh si anak tersebut. Nah, kita sebagai orang tua itu pun juga harus lebih aware supaya kasus kekerasan ini tidak sampai berlarut-larut dan berkepanjangan. Nah, rata-rata kasus yang masuk di kita itu bukan kasus yang kemarin terjadi, hari ini dilaporkan.
0: Iya.
1: Gitu. Rata-rata itu kasus terjadi itu dari dia mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Satu kasus tadi itu terjadi dia mulai dari saat masih SMP. Sampai sekarang dia baru ketahuan, baru lapor itu, baru ketahuan kasusnya itu ketika dia SMA, mau lulus. Nah itu kan pasti perubahan-perubahan perilaku, perubahan sikap itu kan pasti sudah muncul, tapi biasanya orang tua melihatnya bahwa ah itu hal biasa. Nah mungkin tadi juga disampaikan sama Mbak Yesi,
0: yang apa, yang kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung itu kondisi keluarganya gimana? Maksudnya suami istrinya tadi, ayah dan mamanya tadi.
1: Kondisi keluarganya yang jelas pastinya dalam kondisi keluarga yang tidak baik-baik saja.
0: Nah, itu dia.
1: Banyak mengalami tindak kekerasan, tidak hanya kasus kekerasan seksual itu, uh-huh. tapi si ibunya ini pun juga dia mengalami kekerasan KDRT gitu uh-huh. kan, kekerasan uh-huh. KDRT yang dilakukan oleh
0: suaminya
1: uh-huh. gitu kan. Nah, ini pun juga seperti itu gitu kan. Tapi uh-huh. sebenarnya tidak ketika si ibu dia juga dalam lingkup kekerasan gitu ya, dia juga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya mm-hmm. terus kemudian berimbas ke anaknya pun juga mengalami kekerasan seksual. Ketika bicara keluarga itu kan tidak hanya terdiri dari ibu, anak, bapak, tapi kan ada keluarga yang lainnya.
0: Iya,
1: nah,
0: iya.
1: keluarga yang lainnya itu pun juga harusnya lebih aware gitu loh. Ketika saya karena bicara keluarga tidak hanya lingkup kecil gitu kan, ada lingkup besar, keluarga besar gitu kan. Harusnya keluarga besar itu pun juga lebih aware, tidak kemudian itu urusanmu karena keluargamu bukan urusanku. Kan enggak bisa seperti itu. Nah, kalau misalnya kita semuanya aware, mengetahui ketika si ibu ini kok murung gitu kan, ada apa yang terjadi gitu kan, terus kemudian ada perubahan sikap di anak gitu kan, apa yang terjadi. Nah, sebaiknya kita orang terdekat itu minimal nanya gitu kan, ada apa sih, kamu kenapa sih. Ya, mereka memang susah untuk bercerita kan ya, tidak langsung bisa bercerita, tapi dengan bagaimana kita cara pendekatannya, bagaimana cara kita mengkomunikasikannya, akhirnya mereka pun juga ketika dia merasa nyaman dan aman bahwa ketika aku cerita sama kamu, aku pasti didengar. Ketika aku cerita sama kamu, aku bisa dipercaya nih. Kalau misalnya rasa aman, nyaman itu muncul, dia pasti akan cerita dengan sendirinya, tanpa harus dipaksa, tanpa harus di harus cerita pakai kekerasan kayak gitu sih Mas. Jadi
0: Okay. Saya
1: lebih aware gitu sih.
0: Yeah. Jadi itu Mitra Radio Suara Jemaah FM ya, intinya adalah di komunikasi sih, kita harus bangun komunikasi yang bagus di rumah atau disebutnya keluarga tadi ya. Kalau ngomongin masalah keluarga, iya memang tidak hanya ayah, ibu, kemudian anak, ada juga lingkungan-lingkungan. Kalau misalnya tadi ada kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pamannya juga ya kan, juga ada juga yang memang kondisi seperti itu, satu atap juga ada adik dari atau kakak dari orang tuanya kan juga.
1: Betul.
0: Tinggal di situ. Masih cukup banyak Mitra sebenarnya PR ya, PR-PR yang juga harus, makanya salah satu yang dilakukan oleh teman-teman WCC ini, terima kasih banyak selalu berkolaborasi dengan Radio Suara Jemaah FM. Kita kabarkan hal-hal yang penting menurut saya, agar hal-hal yang seperti ini mungkin bisa jadi, biasanya ada istilah, ini yang cerita Mas Ari, ada juga yang gak cerita juga mungkin ya, ada yang gak ngomong ke WCC juga.
1: Banyak
0: ya, makanya hal-hal seperti ini, yuk kita lagi-lagi, ya kita kembalikan lagi fungsi dari keluarga sebagai peran orang tua itu seperti apa, termasuk kita semuanya. Kalau mungkin ada di antara Anda semua yang sedang mengalami memang keluarganya lagi tidak baik-baik saja, ada aja problem, misalnya begitu ya, Anda yang mungkin dari sisi yang dari luar, boleh Anda coba amati perilaku-perilakunya dan lain sebagainya, mungkin begitu ya.
1: Betul.
0: Jadi agar kita bisa setidaknya memberikan sebuah solusi begitu kan ya. Tapi yang jelas ya sama-samalah, karena cukup beragam sekali kan ya Mbak ya problemnya ya. Baik Mbak Mudi, saya geser lagi ke Yesi. Tadi berkaitan dengan harus cerita kan begitu ya, anaknya setidaknya orang tua harus mendengarkan begitu.
1: Benar.
0: Terus kemudian problem-problem apa sih biasanya, apakah juga hanya karena dari orang tua kan, butuh katanya, saya butuh teman cerita nih, butuh yang ada yang mendengarkan nih. Kira-kira yang dihadapi apa sih anak-anak itu sekarang?
2: Oke, Mas Ari.
0: Problemnya?
2: Problem sebenarnya itu tidak hanya problem.
0: Yeah.
2: Anak-anak muda itu hanya sekedar cerita hariannya saja, itu mereka juga butuh tempat cerita. Semisal mereka lagi di sekolah, hari ini di sekolah ketemu teman yang mungkin kurang nyaman, atau mungkin ketika di pelajaran mereka ngerasa belum mampu menerima pelajaran, itu kan bisa mengekspresikan ke orang tuanya. Mungkin untuk bercerita, hari ini aku sedang gak baik-baik aja karena di sekolah tadi
0: nilaiku jelek.
2: Iya, nilaiku jelek. Itu kan hal yang sederhana sebenarnya menurut kita tuh tidak penting untuk diceritakan. Tapi bagi anak, mereka butuh tempat cerita, butuh tempat pulang. Jadi hanya sekedar didengar saja itu mereka sudah sangat sangat merasakan kenyamanan gitu. Tapi kalau misalnya ketika mereka pulang sekolah ke rumah mau bercerita tapi orang tuanya yang mungkin tidak menanggapi atau tidak mendengar atau kayak Allah, itu hal yang biasa, hal yang wajar.
0: Nah, apa sih dicerita no barang hal yang biasa benar. Gitu kan misalnya.
2: Padahal kan itu bentuk salah satu mereka mengekspresikan emosinya atau mengekspresikan perasaan mereka pada hari itu gitu. Nah, ketika mereka tidak mendapatkan hal tersebut di keluarga,
0: akhirnya dia
2: akhirnya
0: lari.
2: Mereka lari, mungkin bisa ke sahabat, ke temannya atau bahkan ke pasangannya untuk mereka sekedar bercerita hari-hari yang dijalani mereka gitu. Nah, kebanyakan juga generasi muda ini ketika mereka tidak mendapatkan kenyamanan di keluarga, mereka akan mencari asa-asi asuhnya itu keluar, Mas. Seperti yang saya sampaikan tadi, ke sahabat, ke teman, bahkan ke pasangan.
0: Itu problem enggak kalau misalnya dia nyari keluar? Coba.
2: Untuk keluar
0: yeah.
2: menjadi problem ketika mereka mendapatkan pasangan yang tidak baik. Tetapi kalau mereka bercerita, mungkin bisa ke Aliansi Inklusi Jombang atau ke forum-forum generasi anak muda. Seperti yang pertama itu ada Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Di situ tempat mereka bercerita. Jadi mereka cerita tidak bakal disebarkan ke yang lain. Jadi hanya teman sebayanya. Semisal saya di forum generasi anak muda itu tadi, saya hanya bercerita ke Mbak Mundi. Ya sudah, yang hanya mengetahui permasalahan saya hanya Mbak Mundi. Jadi kita memang sudah banyak forum-forum anak muda sebenarnya, Mas. Nah, salah satunya di Aliansi Inklusi Jombang itu tadi.
0: Dan tadi yang dicontohkan oleh Yesi juga memang realnya begitu, realitanya begitu. Ada hal-hal kecil yang kadangkala si anak tadi kemudian kecewa ketika enggak direspon sama orang tua, terus kemudian nyari pasangan ya. Artinya pasangan di sana bisa sahabat, bisa teman, bisa pacar misalnya ya. Memang begitu, hal yang kecil itu.
2: Memang begitu, hal sesederhana. Kalau menurut kita kan itu hal yang sederhana. Mungkin bisa kita pendam atau ya sudah cukup, ya sudahlah, mungkin memang seperti ini. Tapi tidak semua anak punya mekanisme coping diri yang baik. Jadi ketika mereka bercerita, hanya sekedar bercerita aktivitas sehari-harinya mereka saja itu sudah.
0: Ditanya enggak kondisi orang tuanya seperti apa? Yang enggak mendengarkan tadi yang dicontoh misalnya tadi.
2: Kebanyakan orang tuanya itu memang ada permasalahan di keluarga. Ada juga yang mereka memang orang tuanya itu tidak peduli, disampaikan sama Mbak Muni
0: padahal,
2: tadi.
0: Padahal baik-baik,
2: padahal baik-baik aja.
0: Tapi
2: memang menurut orang tua mungkin ya, Mas Ari, jadi mereka melihat ini hal yang wajar, hal yang sederhana. Makanya saya juga ingin menyampaikan bahwa di dalam keluarga itu memang ada siklus tahapan keluarga. Jadi ketika keluarga memahami tahapan siklus keluarga tersebut, sehingga ketika mereka keluarga dengan mempunyai anak usia preschool, anak dengan usia remaja, bahkan dewasa. Nah, ketika keluarga sudah memahami peran mereka sebagai keluarga itu, oh, saya mempunyai anak usia remaja, berarti saya mungkin menjadi orang tua yang menjadi tempat cerita mereka.
0: Betul, iya.
2: Mungkin ketika mempunyai anak dewasa, mungkin mereka menghadapi masalah di luar, kita sebagai orang tua ataupun sebagai keluarga menjadi teman yang sejati untuk anak tersebut.
0: Jadi
2: sehingga
0: temen,
2: anak
0: ya?
2: Tidak mencari keluar seperti itu.
0: Orang, kalau dari Yesi berarti pesan kepada para orang tua nih harusnya bagaimana?
2: Oke, untuk
0: ini belum closing loh ya, belum closing ya.
2: Kalau untuk orang tua di rumah, menurut saya yang paling pertama kali itu mencoba keterdekatan untuk anak, terutama di
0: apapun itu ya,
2: apapun itu emosional.
0: Meskipun sibuk atau apa, harus memberikan waktu untuk anak.
2: Iya, setidaknya memberikan waktu untuk anak. Mungkin ketika pun sibuk, kita kan bisa berkomunikasi. Sebentar ya nak, ibu lagi ada pekerjaan, nanti setelah ini kita bisa cerita.
0: Asik.
2: Nah, sepertinya kan juga lebih.
0: Jadi itu lebih bikin adem anak ya.
2: Iya, lebih adem anak ketimbang kita, ya ibu gak punya waktu buat bercerita. Jadi anak kan di rumah aja, aku seperti ini. Jadi harus mencari keluar.
0: Iya Mitra,
2: itu
0: yang perlu kita garis bawahi, padahal itu hal-hal yang sepele ya. Katanya si Yesi tadi, dari beberapa yang datang ke tempatnya ke aliansi, apa tadi namanya, komunitas
2: aliansi
0: apa?
2: Inklusi Jombang. Itu kan forum gabungan besarnya ya. Tapi di, apa? Di dalam di ini? Itu ada pusat informasi konseling, nah. Ada generasi berencana, genre.
0: Iya, terus yang Yesi apa Yesi tadi?
2: Kalau saya pusat informasi dan konseling.
0: Ah, itu dia. Jadi hal berkaitan dengan aktivitas harian ketika menurut orang tua itu hal biasa, ternyata juga ketika nggak diperhatikan dampaknya juga sangat luar biasa. Sangat ternyata luar biasa. Juga nyampe, kenapa kamu kok sampai ini? Ternyata juga nggak menemukan rasa ini ya, cinta dan kasih sayang, padahal perlu diperhatikan. Sebenarnya simple ya sebenarnya.
2: Simple. Tapi kalau misalnya kita punya keluarga yang baik-baik aja dan keluarga memang sudah memahami tahapan siklus keluarga, yeah. Dan kita kan jadi nyaman.
0: Iya. Yeah. Tapi ngomongin masalah keluarga itu memang ya
2: kompleks.
0: Tidak kemudian jalannya lurus, iya, gitu kan. Pasti benar. Ada berkelok-kelok. Nah, di situ itu yang jadi tantangannya.
2: JPR.
0: Iya, Mbak Mundi, tanggapannya Mbak Mundi.
1: Nah, kalau saya boleh nambahkan,
0: lebih fokus ke pesan ke orang tua nih.
1: Oke, siap. Jadi saya tambahkan sedikit lebih dulu ya. Jadi bicara terkait problem, baik itu mau Gen Z, mau Gen Milenial, maupun Boomer, gitu kan, sebenarnya problemnya sama, gitu kan. Bahwa anak pengen, saya yang lahir di generasi milenial, gitu kan. Saya dulu pun juga punya, keinginan, gitu kan, sama seperti anak Gen Z saat ini pengen didengar cerita saya, pengen diakui bahwa saya ini ada, gitu kan, sebenarnya sama. Tapi yang berbeda itu adalah di tantangannya, Mas, gitu kan. Kalau dulu tantangannya ya tantangan biasa, gitu kan, karena belum ada seperti saat ini internet, gitu
0: teknologi
1: kan,
0: digital.
1: Teknologi digital seperti saat ini. Nah, tantangannya di sini justru tantangan yang sangat luar biasa bagi saya, ibu muda, gitu ya, ibu muda yang lahir di
2: lahir di Gen Alpha.
1: Iya, saya lahir di generasi milenial, dibesarkan oleh generasi boomer, punya anak Gen Alpha, gitu.
0: Iya, betul.
1: Ya, gitu kan. Pasti kan tantangan saya luar biasa. Bagaimana saya ini bisa jadi ibu, gitu kan? Bagaimana saya bisa jadi orang tua yang bisa memahami anak saya, gitu kan? Nah, saya di sini pun juga belajar banyak, gitu kan? Belajar banyak, walaupun saya lahir di Gen milenial, saya juga belajar banyak dari anak-anak Gen Z. Kebetulan teman-teman satu kantor saya rata-rata Gen Z gitu
0: semuanya. Ya. Yes.
1: Jadi saya pun juga belajar. Jadi orang tua itu nggak harus kemudian bahwa saya yang paling tahu karena saya yang lahir lebih dulu. Wah, salah itu. Karena anak saat ini itu bisa jadi dia lebih pinter daripada kita yang lahir lebih dulu, gitu kan.
0: Kalau pengalaman mungkin lebih berpengalaman yang orang tuanya ya.
1: Iya, gitu.
0: Kalau mungkin dari wawasan mungkin bisa jadi anak-anak yang
1: lebih
0: sekarang
1: lebih paham, gitu kan. Secara wawasan lebih paham, pengalaman dalam hal pengasuhan mungkin orang tua dia sudah punya pengalaman karena dia pernah kecil pernah diasuh oleh orang tuanya, dia punya pengalaman. Jadi pengalaman dia ketika diasuh, rasa-rasa nggak nyaman itu kan pasti dia akan mencoba, saya nanti jangan kayak gini karena ini pengalaman yang nggak enak waktu itu, gitu kan. Nah, tapi kan terkait pengetahuan, gitu kan, anak saat ini lebih tahu daripada kita bagaimana ketika ngomong sama anak Gen Alpha sekarang, pasti ngomong-ngomong satu kata itu pasti ada jawabannya, gitu kan. Pasti ya, ada jawabannya.
0: Benar.
1: Kan misal contohnya, loh, itu kan terjadi di Indonesia, saya nanti rencananya nggak tinggal di Indonesia, misalnya seperti itu. Nah, itu pasti. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua itu pun juga harus belajar, gitu. Nah, ini pesan saya sebagai
0: jadi
1: saya
0: orang,
1: juga
0: orang tua, orang
1: gitu
0: tua kan. Jadi orang tua tetap harus belajar.
1: Betul, gitu kan. Belajar bagaimana menghadapi anak-anak, apalagi dengan anak-anak Gen Alpha yang secara pengetahuannya mereka jauh lebih, gitu kan. Okay. Karena mereka sudah dihadapkan dengan internet, gitu kan. Anak sekarang semua anak bisa ya, gitu kan. Zaman saya dulu enggak semua anak bisa, gitu kan. Semua anak sekarang bisa akses gadget, tinggal cari satu kata di Google semuanya bisa, gitu kan. Anak saya yang usia 10 tahun aja dia sudah bisa, gitu kan. Gitu kan. Jadi saya pun juga bagaimana memberi batasan kepada anak saya, gitu kan. Batasan itu pun juga sangat penting, gitu kan. Bagaimana ketika dia mengakses media sosial, bagaimana mereka ketika mengakses internet, batasan-batasan itu pun juga harus kita berikan kepada anak-anak kita, gitu kan. Jadi mana yang boleh diupload, mana yang tidak boleh diupload, ketika ada yang ngechat kayak gini harus seperti apa, gitu kan. Terus kemudian haruskah direspon atau tidak direspon. Nah, itu pun juga kita sebagai orang tua pun juga harus belajar terkait itu, karena Sekarang dunia internet sangat mengintai dan angka kasus kekerasan seksual di dunia online itu juga banyak sekali. Anak SD 10 tahun pernah kan kemarin kasus viral bahwa dia terlibat di judi online. Nah, pernah kan seperti itu. Terus dia anak dia mengalami kekerasan seksual berbasis elektronik, ancaman penyebaran video. Nah, seperti itu. Dan kita pun juga harus lebih terbuka, lebih aware. Ah, itu bukan era saya, era mereka. Biasanya kan ada orang tua yang seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua jangan lagi mau seperti itu. Kita pun juga harus belajar.
0: Yes,
1: gitu kan.
0: Oke. Itu sih. Jadi pesan kepada orang tua nih, Mitra, Anda orang tua yang memang lahirnya di generasi milenial, ya kan? Teman-teman generasi milenial nih pas ya anak-anaknya ada yang Gen Z, ada ya kan, Gen Alpha juga. Ya, tetap memperhatikan meskipun di tengah teknologi yang digital seperti ini, tapi saya rasa gen milenial atau usia-usia milenial lebih ini sih di jadulnya dapat di yang
1: ya, karena dia
0: era
1: di
0: yang
1: tengah kan,
0: iya
1: kan, posisinya
0: sebenarnya tetap, malah lebih oke sebenarnya. Tapi yang jelas adalah ini, Mitra, adalah perhatian kepada orang kepada anak ya. Nah, kalau dari sisi anak ini, singkat aja nanti setelah itu ke Yesi. Anak-anak ini harus bagaimana nih kalau ngomongin masalah rumah yang aman ini? Kalau tadi kan kita membahasnya dari sisi orang tua. Anak sendiri ketika memang dia artinya secara sadar, okelah orang tuaku ini dalam kondisi yang berantem, terus kemudian saya harus waras secara mental saya, kemudian kalau saya harus keluar, kemudian saya harus pilah-pilah teman, ini harus bagaimana ini? Kalau dalam sudut pandang anak ini harus bagaimana? Kalau sudah mengharapkan, ada nggak sih anak yang memang secara waras begitu, artinya bahasanya bukan begitu ya, artinya dia tidak terus kemudian terbawa arus, kemudian harus akhirnya sampai terjadi kekerasan terhadap anak, kemudian kekerasan seksual dan lain sebagainya. Ada nggak kira-kira dari sisi anak itu harus menguatkan mental, harus yang bagaimana?
1: Nah,
0: singkat-singkat aja ya, Mbak. Ya,
1: oke, siap. Kalau saya katakan seperti itu juga tidak mudah gitu kan. Bagi anak ketika dia terbiasa dibesarkan di lingkungan yang penuh dengan kekerasan tanpa ada support, tanpa ada dukungan dari lingkungan sekitar. Karena anak itu dia bisa berkembang jadi lebih baik ketika lingkungan sekitarnya itu memberikan dukungan, Mas. Gitu.
0: Sudah jadi, harga mati itu ya.
1: Iya. Jadi
0: tapi
1: gitu.
0: Tapi ada enggak kira-kira 1001 gitu? Ada enggak, menemukan enggak kira-kira?
1: Nah,
0: ada anak yang memang benar-benar survive
1: bisa,
0: dia.
1: Ada dengan kondisi
0: ada
1: seperti
0: ya?
1: Itu ada, tapi dia pun tetap harus ada support.
0: Oke.
1: Tetap harus ada support
0: dari
1: keluarga. Misalnya tidak dapat support dari keluarga inti, ayah ibunya sering berantem, tapi dia dapat support dari keluarga besar yang lainnya, dari neneknya yang selalu memberikan perhatian dan kasih sayang.
0: Tetap keluarga ya berarti.
1: Iya, memberikan pemahaman dan pengertian. Karena gini, Mas, anak kan dia tidak bisa langsung berpikir dengan sendirinya.
0: Bener ya itu ya?
1: Iya, anak itu kan harus dibimbing, diarahkan gitu kan. Jadi dia kecuali kalau misalnya kekerasan itu terjadi ketika dia sudah pada anak yang sudah bisa berpikir, anak usia SMA.
0: Usia berapa itu berarti anak, usianya?
1: Usia SMA, misalnya usia SMA. Dia sudah mulai bisa memilih dan memilah ketika pertengkaran awalnya terlihat baik-baik saja ketika SMA, ketika dia usia SMA, terus kemudian terjadi perselisihan dalam lingkung di keluarga intinya, terjadi pertengkaran gitu kan, karena mungkin karena ekonomi yang tiba-tiba jatuh gitu kan, otomatis kan terjadi pertengkaran di dalamnya. Nah, ketika dia sudah usia SMA, dia kan sebelum-sebelumnya sudah dapat support, dapat informasi gitu kan, dapat pemahaman-pemahaman terkait visi misi dan sebagainya dari orang tuanya, karena awalnya memang baik-baik saja.
0: Kalau
1: gitu
0: dipersingkat
1: kan,
0: gini gitu. Misalnya berarti ini kan bisa jadi diakses oleh teman-teman nih yang usia anak-anak ya, artinya usia anak yang mungkin SMP ke SMA begitu. Apa sih pesannya, harus bagaimana kalau misalnya dengan kondisi yang seperti itu gitu loh, harus ngapain dia?
1: Ya, yang pastinya ini ya, seperti yang disampaikan Mbak Yesi tadi, ketika dalam lingkung keluargamu, ketika dalam lingkup keluargamu terjadi tindak kekerasan gitu kan, syarat-syarat sekali dengan tindak kekerasan, jadi kamu kemudian jangan kemudian lari ke tempat yang negatif,
0: nah,
1: lari ke hal-hal yang negatif, gitu kan. Jangan lari ke sana, karena itu bukan sebuah solusi. Karena itu justru malah akan semakin membuat kamu semakin
0: jatuh. Saya sudah dapat poinnya ya, berarti ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti ya sharing-sharing lah, kalau misalnya di keluarga yang tengkar, misalnya ayah sama mamanya atau ayah sama ibunya, ya carilah mungkin sama yang lain yang menurutnya lebih bijak kan, begitu ya. Oke. Begitu ya mungkin ya, Mbak Mudi.
1: Ya, betul seperti itu.
0: Yes, gimana Yes kalau menurut kamu dari sisi anak nih?
2: Benar yang disampaikan oleh Mbak Mundi tadi ya Mas Ari. Jadi semuanya itu memang harus kembali ke keluarga. Tapi ketika pun keluarga inti tidak ada, itu mungkin mereka bisa ke keluarga besarnya. Nah, ke keluarga besar pun dengan catatan keluarga besar ini juga aware dengan kondisi anak tersebut. Tidak lari ke hal yang negatif, tapi mereka bisa lari ke hal-hal yang positif. Semisal kalau di sekolah mereka mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Dan juga ada pondasi. Kalau di sekolah, apalagi di era sekarang Mas Ari, banyak organisasi-organisasi anak muda. Yang seperti saya sampaikan tadi, pusat informasi dan konseling itu hanya untuk tempat bercerita saja. Itu kita sangat welcome gitu. Selain dari itu kan masih ada forum anak, kemudian forum generasi berencana, kemudian forum yang hanya sekedar, kalau zaman sekarang itu bahasanya apa ya, kayak curcol gitulah, kayak sekedar hanya bercerita gitu. Nah, mereka bisa lari ke sana. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan tempat yang nyaman di sana, sehingga mereka itu bisa survive untuk dirinya. Ketika mereka sudah survive, akhirnya kan mereka untuk bangkit, memperbaiki dirinya dan mengembangkan dirinya itu akan bisa stabil gitu, bisa terwujud. Survive lah intinya, mereka bisa survive tadi asalkan mereka ketemu jalannya yang positif tadi. Tapi kalau mereka sudah yang ke negatif, sebenarnya ada juga sih Mas, saya menemukan di lapangan, ketika anak tersebut tidak mendapatkan di keluarga, mereka mendapatkan di luar, tapi jalannya kok yang ke negatif dulu. Nah, ketika sudah negatif, sangat terpuruk kondisinya, baru mereka menemukan yang kondisi yang membantu mereka untuk bangkit. Tapi rata-rata alhamdulillah bisa survive, tapi memang tidak mudah prosesnya. Butuh proses yang panjang,
0: itu. Terima kasih banyak ya. Jadi tetap teman-teman yang sedang nonton ini, kalau misalnya dalam kondisi yang seperti itu, nanti cari hal-halnya yang positif. Terutama juga untuk orang tua pun juga, kalau dari orang tua menurut Jesse harus lebih care lagi ya kepada anak-anaknya ya.
2: Peduli lagi, dan orang tua juga bisa memahami kondisi dan perkembangan anak, apalagi di era saat ini sih Mas.
0: Kalau misalnya kondisi pas lagi keluarga lagi berantem nih misalnya, kalau menurut kamu gimana dari sisi anak nih? Kalau berantem jangan di depan orang tua misalnya gitu ya. Pesan dong.
2: ya untuk orang tua di rumah, saya sebagai anak ingin menyampaikan, mungkin ketika ada permasalahan yang hanya cukup diakses atau dilihatnya itu hanya permasalahan antara ayah dan ibu saja, anak jangan sampai terikut, karena mereka akan, kalau anak itu proses di otaknya itu kerekam Mas, sampai kapanpun itu, sampai mereka dewasa, sampai mereka sudah berkeluarga pun, itu bakal kerekam terus di otaknya mereka. Nah, jadi untuk orang tua mungkin bisa menghindari, kalau bisa benar-benar sangat dihindari untuk tidak ributnya di depan anak.
0: Kalaupun
2: semisal anak lagi ada di posisi itu, bisa disampaikan ke anak dengan komunikasi yang baik untuk anak, agar tidak berada di tempat tersebut. Bisa
0: gitu
2: agak
0: ya?
2: Iya, geser dulu
0: kemana
2: lah
0: gitu kan ya. Oke, siap. Terima kasih ya Yesi Aprilia dari Aliansi Inklusi Jombang. Terakhir Mbak Mundi, dalam tema hari ini, rumah yang aman, perspektif anak muda, dan realitas kekerasan dalam keluarga, monggo Mbak sebagai closing statement juga.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Eri. Jadi saya simpulkan berarti kan ya, gitu. Nah, yang paling penting dalam lingkup keluarga, balik lagi, yaitu yang paling penting adalah semuanya dikomunikasi. Bagaimana kita menciptakan komunikasi yang aman, gitu kan? Komunikasi yang aman berarti kan tidak kemudian komunikasi yang agresif, menyalahkan, gitu kan? Tapi komunikasi yang asertif, saling mendengarkan satu sama lain. lain. Mm-hmm. Tidak hanya mendengarkan satu pihak saja, mm-hmm. terus kemudian juga tidak membangun komunikasi pasif, hanya mendengarkan saja, tidak menyampaikan pendapat sama sekali, tapi mm-hmm. adalah komunikasi asertif, mm-hmm. yang mengajak. Komunikasi hidup, mm-hmm. gitu kan, komunikasi mm-hmm. hidup. Ketika mm-hmm. komunikasi itu hidup, si anak pun juga akan belajar bagaimana cara orang tua mereka berkomunikasi, gitu kan. Mm-hmm. Anak pun juga akan merasa, wah, ketika saya berkomunikasi sama ayah saya, enak ternyata mm-hmm. ayah saya diajak mm-hmm. ngobrol. Mm-hmm. Saya ketika komunikasi sama ibu saya, oh ternyata ibu saya juga enak sih, mm-hmm. melihat dari kedua orang tua yang itu membangun komunikasi yang asertif.
0: Oke, gitu, siap, begitu ya. Jadi lebih hidup lagi bagaimana cara berkomunikasi, betul-betul nggak hanya sekadar tanya yang terus kemudian nggak ada rasanya ya. Ya udah, semoga saja obrolan ini bisa menginspirasi kita semuanya, para orang tua, saya, Mbak Mundi, dan next time Yesi ini ya. Tetap prinsipnya adalah menghadirkan suasana rumah, suasana yang ada di keluarga aman, nyaman, kemudian ada cinta dan kasih sayang. Termasuk buat teman-teman nih yang anak-anak ya, ya semuanya nanti pokoknya harus, kalau di era sekarang bahasanya waras begitu ya, dipikirnya harus secara waras lah ya, kita kan ya,
2: berpikir bisa, apa mekanisme apa? Copingnya yang baik lah, kalau bahasa
0: dia, mekanisme bahasa copingnya sekarang. Harus iya. lebih oke okay lagi sehingga
1: rehat
0: nanti
1: sejenak nggak masalah, nggak harus dihadapin.
0: Betul.
1: Pulang kantor masih belum siap ngadepin anak, minggir dulu.
0: Nah
1: apa-apa.
0: Itu dia. Sama kok, semua problem pasti dihadapi setiap keluarga ya, karena iya. kehidupan keluarga, makanya ada istilah dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, begitu kan, kan begitu ya, pasti ada kata-kata dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, karena mengarungi pasti ada badai, pasti ada musim panas, hujan, salju dan lain sebagainya. Makanya ya tetaplah kita semuanya pokoknya harus sadar bahwasanya kalau bisa ya jangan kemudian terus emosional sehingga memberikan dampak-dampak yang tidak baik kepada anak-anak kita. Terima kasih Yesi Aprilia, Aliansi Inklusi Jombang, Mbak Mundi Rahmawati, terima kasih WCC Jombang. Salam juga buat teman-teman WCC yang lainnya ya. Terima Salah kasih siap. Juga untuk mitra Radio Suara Jombang FM yang sudah menyaksikan Radio Podcast hari ini. Saya Ari Suara Jombang bersama tim kerabat kerja undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
0: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu pinten nggih?
2: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri.
4: Jangan Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Pernah mendengar istilah stunting?
2: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
2: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
1: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Cegah stunting itu penting.
3: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Petugas Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah menemukan dan menyita 100 slop rokok di dalam koper jemaah haji Indonesia pada Sabtu 16 Mei 2026 dini hari. Temuan ini terdeteksi ketika koper jemaah melewati pemindaian X-ray di bandara. Kepala Daerah Kerja Dakar Bandara PPIH Arab Saudi Abdul Basir menjelaskan bahwa pemerintah Arab Saudi tidak secara mutlak melarang jemaah haji membawa rokok. Namun ada aturan pembatasan kuota yang ketat. Koper yang dibongkar dikembalikan kepada jemaah, tetapi jemaah hanya diperbolehkan membawa rokok maksimal 2 slop. Sisanya disita oleh pihak Bea Cukai Arab Saudi. PPIH Arab Saudi tengah berkoordinasi dengan petugas embarkasi daerah asal jemaah untuk mengevaluasi prosedur pemeriksaan sebelum keberangkatan. Seluruh calon jemaah haji yang belum berangkat diberi peringatan keras agar lebih teliti dan menaati aturan pembatasan barang.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Lintas Informasi.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meski nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat peluncuran gerai Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Sabtu 16 Mei 2026. Prabowo meminta masyarakat tidak khawatir meski nilai tukar rupiah sempat berada di level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat. Menurut Prabowo, kekuatan ekonomi Indonesia masih ditopang fundamental yang kuat serta dukungan masyarakat. Dalam sambutannya, Prabowo juga melontarkan candaan kepada sejumlah pejabat terkait penguatan dolar Amerika Serikat dan pelemahan rupiah. Prabowo turut menegaskan Indonesia harus memiliki mental sebagai bangsa yang kuat dan tidak merasa lemah di tengah tantangan ekonomi global. Ia optimis Indonesia mampu bangkit dan menjadi bangsa yang lebih kuat ke depan.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Penyerahan resmi pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation Prancis dilakukan Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin 18 Mei 2026. Kehadiran jet tempur generasi 4,5 ini menjadi penanda babak baru modernisasi pertahanan nasional. Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia harus terus meningkatkan kekuatan pertahanan sebagai pencegah atau deterrent. Saat ini Indonesia telah menerima 6 Rafale dari total 42 pesawat yang sudah dibeli oleh Kementerian Pertahanan RI. Rafale diharapkan menjadi tulang punggung pertahanan udara TNI Angkatan Udara, menggantikan peran 36 unit F-16 yang telah hadir di Indonesia sejak tahun 1989. Pesawat Rafale memiliki kecepatan maksimum Mach 1,8 dan mampu terbang pada ketinggian 50.000 kaki. Ditunjang mesin Snecma M88, pesawat ini juga mampu membawa persenjataan seberat 9.500 kg pada 14 titik cantelan. Kehadiran Rafale diharapkan menjadi pintu masuk bagi Indonesia menuju era teknologi pertahanan yang lebih maju dan mandiri.
2: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Tiga kepala daerah dari Jombang, Kediri, dan Nganjuk kompak mendorong terrealisasinya pembangunan flyover di Simpang Mengkreng. Proposal pembangunan flyover sudah ditandatangani tiga bupati dan mereka dijadwalkan bertemu langsung dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum pada Senin 25 Mei 2026 di Jakarta. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Jombang Hartono menyampaikan bahwa agenda audiensi merupakan tindak lanjut permohonan yang sudah diajukan sebelumnya. Isi proposal menekankan agar proyek flyover Mengkreng benar-benar masuk prioritas strategis nasional. Kepala Dinas PUPR Jombang, Imam Bustomi, menambahkan bahwa pembahasan akan menyentuh kebutuhan lahan dan skema pembahasan lahan secara detail dengan pemerintah pusat.

0: Lintas Informasi.
1: Rombongan biku yang tengah menjalani perjalanan spiritual Tudong 2026 dari Bali menuju Candi Borobudur menyempatkan diri singgah ke Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang pada Selasa 19 Mei 2026. Kedatangan mereka khusus untuk berziarah dan mengenang sosok Presiden ke-4 RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur sebagai figur sentral penjaga keberagaman di Indonesia. Salah satu biku dari Sangha Theravada Indonesia, Bante Titayano, menyatakan bahwa Gusdur dikenal sebagai Bapak Pluralisme karena mampu merangkul berbagai perbedaan dan menjaga persatuan bangsa. Kehadiran puluhan biksu di Jombang ini mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat sebagai bukti kuatnya akar kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Jombang ini. Ritual jalan kaki lintas provinsi yang dikemas dalam Indonesia Walk for Peace 2026 ini diikuti oleh 55 biku dari berbagai negara Asia Tenggara. Dimulai dari Bali pada 9 Mei 2026, aksi jalan kaki selama 20 hari ini dijadwalkan finish di Candi Borobudur pada 28 Mei 2026 nanti, tepat pada saat peringatan Hari Raya Waisak Nasional.
0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang.
0: 5 Informasi.
2: Penyerahan resmi pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation Prancis dilakukan Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin 18 Mei 2026. Kehadiran jet tempur generasi 4,5 ini menjadi penanda babak baru modernisasi pertahanan nasional. Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia harus terus meningkatkan kekuatan pertahanan sebagai pencegah atau deterrent. Saat ini Indonesia telah menerima 6 Rafale dari total 42 pesawat yang sudah dibeli oleh Kementerian Pertahanan RI. Rafale diharapkan menjadi tulang punggung pertahanan udara TNI Angkatan Udara, menggantikan peran 36 unit F-16 yang telah hadir di Indonesia sejak tahun 1989. Pesawat Rafale memiliki kecepatan maksimum Mach 1,8 dan mampu terbang pada ketinggian 50.000 kaki. Ditunjang mesin Snecma M88, pesawat ini juga mampu membawa persenjataan seberat 9.500 kilogram pada 14 titik cantelan. Kehadiran Rafale diharapkan menjadi pintu masuk bagi Indonesia menuju era teknologi pertahanan yang lebih maju dan mandiri.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Radio Suara Jombang.

الحمد لله الحمد لله الذي أنزل الفرقان للعالمين بشيرا ونذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث الذي أنزل علينا بأنواء النعم مدرارا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين يطهرون الله تطهيرا أما بعد فيا أيها الحاذرون أوصيني وأوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu dengan melaksanakan segala hal yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Ayat ini memberi pengertian kepada kita semua bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua semata-mata untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak menghendaki apapun dari kita, justru kitalah yang mendapatkan kemanfaatan dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia tidak hanya sebatas menciptakan saja, akan tetapi Allah juga memberikan fasilitas-fasilitas kepada kita semua. Inna masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'amu hatta idha akhadhatil ardu zuhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna Alaiha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams hatta kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Yang artinya sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia adalah ibarat air yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah karenanya macam-macam tanaman yang ada di bumi, yang mana dapat dimakan oleh manusia dan hewan-hewan ternak,
hingga apabila bumi ini telah sempurna keindahannya, terhias dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam ataupun siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanaman tersebut seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat kepada kaum yang mau berfikir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari dua ayat ini yang pertama menjelaskan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Dan dalam beribadah kepada Allah, Allah memberikan kita banyak fasilitas-fasilitas yang ada. Di antaranya Allah menciptakan air, yang mana air tersebut turun dari langit. Dari air yang turun dari langit kemudian muncullah tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Salah satunya kenikmatan yang muncul dari bumi dikarenakan Allah telah menurunkan hujan dari langit adalah makanan-makanan yang kita nikmati sehari-harinya. Ada beras dan buah-buahan yang mana dari dua macam makanan pokok tersebut ternyata diolah oleh masyarakat, oleh manusia menjadi bermacam-macam makanan yang tidak bisa kita hitung. Pemanfaatan kenikmatan Allah yang kita rasakan sehari-harinya, kita ambil contoh dari salah satu makanan beras, kemudian diolah oleh manusia menjadi nasi, diolah lagi oleh manusia menjadi makanan lontong dan makanan-makanan yang lain. Dari buah-buahan kemudian manusia mengolahnya menjadi makanan yang bermacam-macam. Itu adalah bentuk yatafakkarun, orang yang mau menggunakan akal fikirannya untuk semata-mata mengembangkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada mereka semua. Dan tentunya kenikmatan yang begitu banyak yang kita rasakan ini, hendaknya jangan kita mengeklaim bahwasanya itu adalah usaha dan jerih payah kita, akan tetapi semata-mata itu adalah anugerah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Ketika kita mengetahui tujuan diciptakannya manusia hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah, dan Allah memberikan fasilitas kepada kita semua dalam upaya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya bagi kita semua saling bantu-membantu dalam melaksanakan kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Kita harus senantiasa saling bantu-membantu dalam upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kita justru membantu terhadap al-ithmi wal udwan, dalam hal dosa dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita bisa membayangkan apabila kita sudah tahu bahwa tujuan Allah menciptakan kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat ini rubah mindset kita, pola pikir kita, bahwa segala hal yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur pun, itu semata-mata diniati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan gunakanlah segala sumber daya yang ada yang kita miliki untuk semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Beribadah kepada Allah tidak diartikan dalam bentuk yang sempit, karena setiap langkah yang kita lakukan, setiap amal yang kita lakukan, walaupun nampak seperti amal-amal duniawiyah, akan tetapi amal-amal tersebut dapat berubah menjadi amal ukhrawiyah atau amal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu tergantung atas niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamalikulli imrin ma nawa. Setiap amal yang kita lakukan tergantung atas niatnya, dan setiap amal yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan apa yang diniatinya. Maka niatlah yang baik dalam melakukan segala hal, dan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makan adalah bentuk amaliyah, adat, kebiasaan, karena memang menjadi kebutuhan kita. Akan tetapi apabila makan kita diniati agar supaya tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dalam kondisi yang sehat, maka setiap butir nasi yang kita makan, setiap langkah yang kita lakukan untuk mendapatkan rizki yang halal, semuanya itu dihitung sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu wahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni ahihi. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesulitan-kesulitan di dunia. Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa dari kita yang meringankan dan menghilangkan beban orang lain atau kesulitan orang lain, janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah akan menghilangkan kesulitan kita di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang meringankan kesulitan yang menimpa orang lain, Allah akan meringankan baginya urusannya di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudara-saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini tidak untuk berkompetisi, akan tetapi semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu beribadah kepada Allah. Alangkah indahnya apabila tujuan yang sama itu semuanya dicapai dengan cara gotong royong, saling bantu membantu. Maka apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua pasti akan terwujud dan akan direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya apabila kita sesama manusia, apabila kita sesama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, antara satu dengan yang lain saling bantu membantu dalam mewujudkan tujuan kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu.
la yang kusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ismi mithlu athami man tabi'ahu la yang kusu dzalika min athamihim syai'a. Barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti halnya pahala orang yang melaksanakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak manusia kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti halnya dosa-dosa orang yang melaksanakan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis ini sebagai bukti bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk saling bantu-membantu dalam hal kebaikan, dalam ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan pahala bagi orang yang menjadi perantara atas terlaksananya kebaikan orang lain. Allah memberi pahala seperti halnya orang yang melaksanakan. Apabila pada kesempatan kali ini memahami apa yang disampaikan dari hadis-hadis Rasulullah kemudian mengamalkan, maka yang menunjukkan dan yang melaksanakan mendapatkan pahala yang setara tanpa mengurangi satu dengan yang lain. Ini adalah bentuk pahala yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendorong kita untuk saling bantu-membantu dalam melakukan kebaikan dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga saling membantu dalam hal kebaikan dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tergolong orang-orang yang beruntung dan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li walakum wa li muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas informasi.
1: Penyerahan resmi pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation Prancis dilakukan Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin 18 Mei 2026. Kehadiran jet tempur generasi 4,5 ini menjadi penanda babak baru modernisasi pertahanan nasional. Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia harus terus meningkatkan kekuatan pertahanan sebagai pencegah atau deterrent. Saat ini Indonesia telah menerima 6 Rafale dari total 42 pesawat yang sudah dibeli oleh Kementerian Pertahanan RI. Rafale diharapkan menjadi tulang punggung pertahanan udara TNI Angkatan Udara menggantikan peran 36 unit F-16 yang telah hadir di Indonesia sejak tahun 1989. Pesawat Rafale memiliki kecepatan maksimum Mach 1,8 dan mampu terbang pada ketinggian 50.000 kaki. Ditunjang mesin Snecma M88, pesawat ini juga mampu membawa persenjataan seberat 9.500 kilogram pada 14 titik cantelan. Kehadiran Rafale diharapkan menjadi pintu masuk bagi Indonesia menuju era teknologi pertahanan yang lebih maju dan mandiri.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
2: Malam hari, waktu yang paling pas untuk mendengarkan lagu-lagu kenangan.

0: Temukan dan rasakan kembali kenangan indah, memori yang tak tergantikan dalam rangkaian musik bagus pop Indonesia kenangan era tahun 80-an hingga 90-an hanya di Musik Ingat-Ingat Radio Suara Jombang FM. Dengarkan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa, pamirengah di Coroga yang marem panjen gawe ati ayam tertentrem sugeng pepanggian malih kalian kula nindas yang menika wonten dinten Jumat. Jumat tanggalipun tanggal 21 Mei 2021 nggih. Kula sesarengan ngantos dumugi jam 2:30 mangke badhe atur lelakon gening-gening campur sari ingkang tansah dipun giaraken saking tlatah jalan Wahid Hasyim 103.3 Jombang. Kados pundi waltos menjenengan mugi-mugi tansah rahayu lajeng sedaya, tansah saged nglampahi sedaya jejibahan ingkang kedah panjenengan lampahi dinten iki lan sehat jiwa raga lahir batin sedayanipun ngaten nggih. Kula aturi panjenengan sedaya saged rawuh mriki nderek gegono pinarak atur pambagyo ngregangaken swasana wonten adicara ingkang kita sengkuyung sareng-sareng. Monggo yang padha ngersakaken pinarak menika sugeng siang gayeng marem.
1: Pancen gawe ati ayem te tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat maninda.
0: Alhamdulillah sami kawilujengan Bu Wawan.
1: Kalau ingin aku batu nerajo kentek, mas ada wiri pisan.
0: Batu nentek?
1: Nge.
0: Loh, mbak ya matus batu nih ngarep mo.
1: Mas ada tek wiri nih siaran.
0: Nih digantos es batu mboten kengeng.
1: Niku kang geseng siaran nih.
0: Oh, es batu nih kang geseng siaran. Nge. Nge. Saat ini pun digantos batu nih. Alhamdulillah. Banter meneh. Batu cilik atau gede? Napa gede nih mau?
1: Gede.
0: Oh batu gede. Ageng. Oh alhamdulillah. Pinten dinten ngantarin ke telase Bu Wawan?
1: Ini kok nggak hampir kali bulan.
0: Oh dangu nggak? Kali bulan?
1: Kadang-kadang ngawos nih bengi.
0: Oh ngawos soal.

0: dereng kados iki.
1: Kaya
0: mbok dereng mundung nemen sih. Tapi kaya pun mulai toto-toto.
1: Toto-toto. Pak Bayan.
0: Pak Bayan.
1: Kalau Pak Bayan wis mulai
0: mulai toto.
1: Toto.
0: Pak Bayan niku napa berarti maksudnya? Glodok.
1: Glodok tiyang si anak ngoten sih.
0: Oh, ngoten. Bayane teko ini kuta, ini kuta.
1: Biasanya ngoten.
0: Bayane teko, gelarno kloso ini kuta. Oh duduk, kulak mantene teko kulaan.
1: Dan paribasan.
0: Paribasan.
1: Oh bayane wis perintah-perintah.
0: Oh tiba
1: Si anak ngoten cerita.
0: Oh gugur gunung, ngunai kerja bakti nanggawean ngoten ta.
1: Ngoten glodok pertama.
0: Oh glodok nih kuau. Jadi di Pak Bayan iki diibaratno glodok.
1: Oh, bayane wis perintah, ayo dintasi parine.
0: Oh, ngoten. Nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Nggih, pilihan kula niki.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Lagi dikotot pote.
0: Hah?
1: Kotot pote.
0: Kutut pote.
1: Nggih. Kotot kali burung niku padha nggih.
0: Kutut niku mesti burung, nek burung gurung mesti kutut. Piye? Kutut. Burung niku akeh, manuk iku kata.
1: Enten jan pilihan kula leke kedenge hujan ngoten nek jam 5. Enten lho manuk terik lumbungan.
0: Oh.
1: Sing ngene segara kidul niku.
0: Oh, sing kuatah ngoten
1: niku. Kuatah niku sih. Tapi barise kok rajin nggih.
0: Rajin, pinter ya. Awak dhewe kalah ya kalian manuk.
1: Kalah wis kelor balik ngidul niku. Nggih rajin.
0: Nggih ruwajin aja nih.
1: Nggih, niku napa nek kepleke niku lho.
0: Nggih. Bareng ngoten ta?
1: Bareng niku api ngoten keplek-keplek.
0: Mantun dilatih paling kali bapak-bapak TNI niku dek inginane. Niku lho dipimpin kali Abah Bram
1: kados ngoten. Kali Abah Bram iku bagian
0: cing bagian nglatih.
1: Niku lek nglatih kleru ya manuke roto kabeh.
0: Alangge kutut putih, kutut putih wonten.
1: Oh nggih. Manuk terik lumbungan. Wak care.
0: Kula lali e.
1: Kula cilan kula gak ngerti.
0: Wak care napa? Wak bayan.
1: Wonten teh.
0: Lek saiki wak care.
1: Wak care. Hati pangkat.
0: Loh, kok ngono? Apa hubungane
1: pangkate? Jaman balik pun sering menangi mbak.
0: Kulo cek bayek paling jaman itu.
1: Sering lahir, manuk lumbungan. Terkadang kinjeng, kadangnya panen guys.
0: Kuata, saat ini kinjengnya mboten pati kata.
1: Kinjengnya kaya diternak pak.
0: Diternak? Sinten sing ternak?
1: Apa bro?
0: Eneng mana?
1: Lha le kinjeng niku sing ageng niku.
0: Kinjeng abang niku ta?
1: Nggih, terus enten sing kaya kinjeng lanang niku.
0: Ijo.
1: Ijo niku.
0: Nggih,
1: kula apa, Mbak?
0: Mboten merah kula. Lah kula seneng
1: niku. Kula mlebu bali.
0: Oh. Kuwedi ngoten. Kula seneng kinjeng dom.
1: Nggih, kinjeng-kinjeng kuat.
0: Lah kinjeng dom iku gampang dicekel, dincup.
1: Nggih, dincup ngeten nak ten wit-witan si anak cilikan kula lak. Napa lari di ITI di ada tumbung atau ni ke tak ke atas ya mbak?
0: Langgi. Sana kita hamil.
1: Apa peram ge?
0: Ge, apa peram
1: pokoknya? Sinten niku wau Pak
0: Jono.
1: Pak Jono, sinten sing munggah wau?
0: Pak Sukardi.
1: Pak Sukardi.
0: Buawan.
1: Buawan. Jamu ni napa?
0: Boten.
1: Napa?
0: Alamat anak soleh.
1: Oh, alamat anak soleh.
0: Nggih.
1: Senengane hari Jumat.
0: Nggih.
1: Sedaya kemawon ya, Mbak.
0: Nggih, Ma.
1: Matur suwun asalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ancane sakniki niku kata kewan-kewan sing siyen wonten tapi sakniki pun milai langka. Nggih, salah setunggalin niku kinjeng. Jarang kula anjene ningali kinjeng niku. Nemu kinjeng niku jarang padahal ya celake anu. Sabin, ini celake Sabin nggih Pak Yanto nggih leres nggih. Jarang nemu kinjeng kula niku. Paling napa kulang soleh nggih. Lah niki alamat anak soleh riyen niki pun ngoten. Sugeng midhangetaken.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

Tahukah Anda? Biasanya wali kota adalah seorang manusia. Namun di sebuah kota kecil bernama Talkeetna di Alaska, Amerika Serikat, hewan kucing yang bernama Stoops menjadi seorang wali kotanya. Selama hampir 15 tahun, Stoops memimpin kota kecil yang berpenduduk tak lebih dari 1.000 orang. Beberapa warga kota yang tak suka dengan para kandidat wali kota mencalonkan Stoops sebagai bentuk lelucon dan sindiran bagi para calon. Sayangnya pada tahun 2017, sang wali kota Stoops telah tiada dan meninggalkan warganya untuk selama-lamanya.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

yang menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi.
1: Penyerahan resmi pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation Prancis dilakukan Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin 18 Mei 2026. Kehadiran jet tempur generasi 4,5 ini menjadi penanda babak baru modernisasi pertahanan nasional. Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia harus terus meningkatkan kekuatan pertahanan sebagai pencegah atau deterrent. Saat ini Indonesia telah menerima 6 Rafale dari total 42 pesawat yang sudah dibeli oleh Kementerian Pertahanan RI. Rafale diharapkan menjadi tulang punggung pertahanan udara TNI Angkatan Udara menggantikan peran 36 unit F-16 yang telah hadir di Indonesia sejak tahun 1989. Pesawat Rafale memiliki kecepatan maksimum Mach 1,8 dan mampu terbang pada ketinggian 50.000 kaki. Ditunjang mesin Snecma M88, pesawat ini juga mampu membawa persenjataan seberat 9.500 kg pada 14 titik cantelan. Kehadiran Rafale diharapkan menjadi pintu masuk bagi Indonesia menuju era teknologi pertahanan yang lebih maju dan mandiri.

0: Ageng panjenengan ingkang tasih tansah setya tuhu midhang taken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem wonten grebeg-grebeg. Sugeng siang gayeng marem.
1: Dulur. Gayeng marem gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Gilang.
1: Tersuwun sampun dipinarakaken.
0: Alhamdulillah.
1: Pak Ninda sehat.
0: Alhamdulillah, sami kawilujengan.
1: Alhamdulillah, menika ingkang disuwun nggih, Pak Ninda.
0: Lah nggih niku. Kedai ngaten pancen.
1: Nggih. Cuaca terus mendhi. Terus menika tasih enten.
0: Niki
1: bentar panas sumuk, Pak Ninda.
0: Rati-rati milai mendung.
1: Nggih, cepet-cepet wonten nggih.
0: Nggih.
1: Lah sumuk ini mboten kanten-kantenan gerah.
0: Nggih, ancen. Ancen.
1: Kelanjutan
0: kan boten tuh boten kraos kita mau tuh meriki. Langge.
1: Alhamdulillah. Kalau diparingi kalau jumbuh akan mawon, ni kau kan tembe ini dah akan solat fardu yang kantor kantor gak?
0: Engge, solat Jumat.
1: Yo, kalau pasti itu yo wangi wangi kan, kalau sunai pakai wangi. Kalau paringi kembang wangi mawon.
0: Kembang wangi, engge.
1: Bias marah mawon, kalau ini kalau. Penyanyi niku lagi terus pun dia kok punya karisma tersendiri.
0: Ngoten nggih.
1: Pernah dia saya menyusul nggih Mbak Niken nggih nyusul. Kediri sama-sama Kediri nih Mbak Ninda nggih.
0: Sam nggih leres.
1: Mbak Prikel nggih Kediri itu ya nggih.
0: Nggih.
1: Banyak melahirkan artis.
0: Tiang Kediri
1: itu. Keren-keren lah nggih. Nggih, assalamualaikum kang Mbak Ninda sekeluarga.
0: Nggih.
1: Kabar sehat, kabar lujungan, kena kurang saking Gusti.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Yanto, Pak Sukardi, nggih wonten Pak Usman, wonten Pak Prince sekalian,
0: diwanten
1: Bu Wati, Bu Juminten, diwanten Mbah Penceng, diwanten Pak Bram, Mas Prayogo, sekeluarga ya, kalau ibu ya, kalau calonnya Mbak Sinten itu Mbak Lastri.
0: Sinten, oh, nge. Mbak Lastri.
1: Mbak Alan, Mama Yeti, diwanten wale Pak Cip, untuk salam Bu Wiwi, diwanten Bu Wawan, kali Mbak Yuni pun, Mbak Kira, Cawit, diwanten Mbak Ani Irama, Pak Cici,
0: wonten
1: yang Timin Mujiono, Bu Sugiyarti,
0: Mas
1: Imam Tejo, itu yang kemauan. Yang dari kesempat bincang maling ya Mbak Ninda.
0: Inge, Mas Gila.
1: Kita bagi kalau rencang-rencang.
0: Lange, Niko Lores.
1: Tapi wonten kira-kira saya hormat kula kang Mas Toyo. Dilajengaken Mbak Ninda, nyuwun pamit.
0: Inge, monggo-monggo, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, matur nuwun. Mas Gilang, makin lagu ini pun dipenteng ke Niken Salindri Kembang Wangi. Oh, menyuwun sing versine sanes niken niku wae nggih. Nggih pun kula padhesaken riyin. Sugeng siang gayeng marem.
2: Pancen gawe ati ayem suret tentrem.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum Mbak Linda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bujo minten.
2: Kembang kesubung Mbak Ninda.
0: Kembang-kembangan pokoknya iki kesubung nggih.
2: Nggih, salam nggih.
0: Nggih, kagem sinten.
2: Kagem Mas Gilang kalawau.
0: Nggih.
2: Wawan.
0: Nggih.
2: Pak Yanto. Pak Bono. Pak Breng kalian. Abang Bram,
0: Inge.
2: Wati,
0: Inge.
2: Sami Sumdo,
0: Inge.
2: Masalam, Pak Sali, mungkin jauh sehat deh Pak Sali.
0: Inge. Amin.
2: Pak Nur Seto,
0: Inge.
2: Mama Titin,
0: Inge.
2: Bundeti.
0: Sinten malih.
2: Murtini Handayani.
0: Nggih.
2: Mas Imam Tejo. Nggih, kagem samudayani pun mawon
0: Mbak. Pun, nggih.
2: Pun matur nuwun.
0: Sami-sami, Bujo minten.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Lakonipun mangke dipun tengge. Setunggal malih sinten kang badhe nderek pinarak, kula aturi pinarak mriki. Sugeng siang gayeng marem.
3: Gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinten iki Bu Wati napa Bu Wawan?
3: Saking Kesampen.
0: Oh, Bu Wiwi maksudku lho kok iso Bu Wawan. Bu Wiwi sehat, Bu?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dengan
3: nggih sehat nih, Mbak.
0: Nggih, kados panjenengan pirengaken iki, wow.
3: Alhamdulillah. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Kula sampun
3: mirengaken tapi nggih mlebet
0: wewet. Ah, lenggah pancen, Bu.
3: Nggih, kala wingi masak nggih. Nggih, tipu terlanggam kemawon kakak. Mboten katon jenengan, rame telepon kemawon.
0: Nggih, nggih, nggih. Mboten
3: menapa singgang penting kan saged mlebet sakniki.
0: Nggih, alhamdulillah. Nggih,
3: mangke dipun paringi napa niki sarung jagung kemawon.
0: Sarung jagung.
3: Niku
0: arane klobot.
3: Oh nggih klobot. Ingkang nembe madhep kula Bu Minten nggih.
0: Nggih leres.
3: Nggih wilujeng siang. Wau wonten Mas Gilang nggih.
0: Nggih.
3: Terus wonten apa Bram. Oke wonten Mama Yeti.
0: Nggih.
3: Mas Imam wonten Mojoagung.
0: Nggih.
3: Bunda Dewi Cinta.
0: Nggih.
3: Kamu saya nih kemauan Mbak Ninda.
0: Nggih, Bu Wiwi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Wiwi. Lelakonipun dipuntenggo mangke nggih. Sinten malih? Sugeng siang gayeng marem.
4: Gayeng marem. Pancen gawe ati ayem. Tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun. Sugeng siang ugi. Alhamdulillah, Pak Cep pun rawuh mriki. Mboten saged ilang.
4: Nggih, siawi iki tetep lah.
0: Ngaten nggih.
4: Pakai nyuwun Loro Tresno mawon.
0: Loro Tresno nggih.
4: Wonten Bu Wiwi puspitaning rum moblong mobrot.
0: Saniki dipasang malih moblong mobrote.
4: Wonten Mas Gilang.
0: Nggih.
4: Oke wonten Bu Juminten.
0: Nggih.
4: Oke wonten Mama Yeti.
0: Nggih.
4: Yundalia. Oke wonten Bu Wawan Wardiani.
0: Nggih.
4: Wonten Ugi Bu Eti. Katelim ditambahi Bu Eti.
0: Nggih, terus sing ngaten mboten purun no.
4: Lah nggih. Wonten Pak Jono Sasmito. Oke wonten Pak Breng.
0: Nggih.
4: Sami dayane Mbak Ninda.
0: Nggih.
4: Matur suwun.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Tambah malih tunggal nggih. Sugeng siang gayeng marem.
5: Sugeng siang gayeng marem Mbak Ninda.
0: Pancen gawe ati ayem tur.
5: Gawe ati ayem.
0: Tur.
5: Tur marem.
0: Lah gak podo. Tur saking, tentrem.
5: Tur tentrem. Ngapunten saking putrane Pak Cep, Mbak.
0: Putran lho niki putrane Pak Cep. Oh kula kinten sing niku punten Kediri niku.
5: Oh mboten. Sinten to kula masak supe kali kula.
0: Nah, nggih sinten Kediri niku lho.
5: Lho, mboten.
0: Sanes.
5: Masa supe Mbak Ninda?
0: Sinten asmane jenengan?
5: Ten Pucuk Lamongan.
0: Oh, ten Pucuk Lamongan. Masa Mas sapa dek wingi tak tulis?
5: Mas Wandi, putrane
0: Mas
5: Pak
0: Wandi.
5: Cep.
0: Oh, jenengan iki putrane Pak Cep to?
5: Nggih to.
0: Oh.
5: Niku kata bapak kula ki ambak e.
0: Oh, ngoten. Putra kula gede. Sehat nggih,
5: Mbak Ninda. Sehat nggih, Mbak Ninda.
0: Alhamdulillah. Sehat.
5: Amin alhamdulillah.
0: Niki Lamongan apa nggih? Anu rada redup ngeten.
5: Wau, sempat Jawa saniki pun terang malih.
0: Oh, terang malih. Oh, sumuk malih. Ya Allah, alhamdulillah. Nggih. Monggo-monggo. Mas Wandi badhe ngrasakaken apa?
5: Matak sinden, Mbak.
0: Mapak sinden.
5: Dalang tur nggih.
0: Nggih.
5: Mawon Pak Cip, Mama Yeti, Bunda Yeti wonten Parimono.
0: Nggih.
5: Mas Alang, Mas Imam Tejo Sedoyo mawon Pak kula boten tepang e.
0: Nggih.
5: Nggih, boten tepang nggih pokoke di diraketake sing dereng tepang iki dereng tepang kalan Mas Mandi saking pucuk Lamongan.
0: Aku Mbak Nida
5: sekali pakar ngantar pari pernah mangke.
0: Sami-sami.
5: Insya Allah jangan wetok dipun panggilkan malam. Mugi-mugi suara jombang coyo ing angkoso.
0: Amin ya robbal alamin. Amin.
5: Inggi. Mata beri wening jeling mbak untuk ibu
0: jual mangga. Alhamdulillah luar biasa bapak ini. Pamit. Monggo-monggo. Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh Mbak
0: Nida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Wandi nih kau putih bae putrane Pak Cep ngoten to. Putra ketemu gede. Nggih Mas Wanti matur nuwun, salam kagem bolo-bolo sederek-sederek kula ingkang wonten Pucuk Lamongan lan sakiwa tengenipun. Matur nuwun sampun mirengaken midhangetaken dicara gayeng marem nika nggih. Monggo kembang wangi rumiyin niki wae sing pun dikersakaken kalian Mas Gilang sugeng midhangetaken.

0: Radio Suara Jombang.
1: Niki sarung jagung badhe kula totokaken mantun ngeten nggih. Kula badhe nyuwun pamit rumiyin, matur nuwun sanget akan panjenengan sesarengan kalian kula, matur nuwun ugi Bunda Eti niki wau. Ajeng Abah Bram, kula pikir mboten siaran-siaran bah niki. Tapi niki pun kula closing sak niki nggih. Lagune pun kula sapaken, kula siapaken sedaya ngantos mangke saderenge asar pokoke, pas asar pun mandeg ngoten. Dilajengaken kalian dansa dangdut asik suara Jombang mangke. Jam 3 ngantos jam gangsal lan kaparangaken kula nyuwun pamit rumiyin nggih. Nyuwun pangapunten mbok bilih wonten atur kula ingkang mboten nyajaki dhateng menapa panjenengan sedaya. Matur mbah nuwun sanget angin panjenengan rawuh mriki sesarengan malih wonten adi cara gayem marem pancen gawe ayem tur tentrem binjing malih jam 1:30 ngantos jam 3 sonten. Sugeng sonten sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yem yem.
1: Apa kang?
0: Beras abang. Gereh bakar. Sambele korek. Asin. Jan.
1: Kasinan lah kang.
0: Kasinan. Nah jadi kita ada apa ya?
1: Alah. Tandane ku jenenge njaluk jangan terong.
0: Jangan terong.
1: Sesek tamang sakene ya Kang ya.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Radio Suara Jombang.
1: Inspirasi hari ini.
2: Albert Einstein mengatakan, jangan berusaha menjadi orang sukses, berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
3: Alhamdulillah Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrati azwajihi wa jami'i dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wat tabi'in wal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila Syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu an. Wa nakhusu khususan ila muallifi hadzal kitab wa ila jami'i asadidina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina lahumul fadhiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: غرامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل أمتي أتاوي سكابياني أمت إنسون معافى إنكو دي سبورا illal mujahirina kejaba pira-pira wong sing ngedengake perbuatan maksiat. Maksudnya ngedengake niku nggih ngetokno, iki anjene basa-basa kitab ning kadang ngoten niku mboten pahamno apa ngedengno niku ngoten. Ngetokno ngetokno nggih. Wa inna minal majanati lan sak temene iku saking ngetokno maksiat. Ayya'mala apa yen to ngamal sapa ar-rajulu wong lanang. Olai ngamal bilaili ing dalem wektu bengi amalan kelawan amal. Thumma yusbihu mongko keri-keri manjing wektu esuk sapa rajul. Waqad satara lan teman-teman nutupi hu ing rajul sapa Allahu Allah. Fayaqulu mongko ngendika sapa Allah: ya fulan amilta al-barikata kadza wa kadza. Ya fulanu wahai fulan amilta ngamal sapa sira al-barikata ing dalem wektu bengi kadza ing mengkene wa kadza lan mengkene. Waqad batalan teman-teman sewengi-wengi sapa rajul yasturuhu rabbuhu yasturu iku nutupihu ing rajul sapa rabbuhu pangerane rajul. Wa yusbihu lan manjing esuk sapa rajul yaksifu ingku mbuka sapa rajul sitrallahi ing tutupe Allah anhu saking rajul. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam: kullu ummati mu'afa. Kabeh umatku iku disepuro. Nggih maksude niku nek nglakoni dosa terus mari ngono gelem do tobat, tobate temenan nggih disepuro. Ngoten lho Bapak Ibu, mboten kok terus mutlak kabeh umatku disepuro. Berarti angger nglakoni dosa disepuro, nglakoni maksiat disepuro. Nek gelem tobat, wonten teruse ngoten. Lah nek ora tobat nggih, mboten disepura. Wonten. Cuma dari itu ada yang dikecualikan. Illal mujahirina kejaba wong-wong sing ngetokno maksiate. Dadi nek ana wong kok nglakoni dosa, nglakoni maksiat, terus mari ngono dosane ora diketok-ketokne, ditutupi, ora dicerita-ceritakne, ora dikandak-kandakne. Niku disepura kalih Gusti Allah. Nek kapan tobat temenan. Lah sing dadi masalah niki al-mujahirin niki ngetok-ngetokno dosane. Lah nek ngetok-ngetokna niku piye? Wa inna minal majanati ayya'malar rajulu billaili amalan thumma yusbihu waqad satarahullah. Dadi ana wong niku nglakoni amal. Nggih maksude amal dosa ning mriki nggih. Dadi ana wong nglakoni maksiat nanggone wektu bengi. Wong niki nek kapan nglakoni maksiat niku satarahullah ditutupi kalih Gusti Allah. Dadi Allah niku Bapak Ibu, nek enek wong berbuat maksiat ana wong nglakoni dosa niku kalih Gusti Allah ditutup-tutupi ben gak roh wong. Wonten saking sayangi Gusti Allah nanggone menungso kurang sayangi piye Gusti Allah niki. Awake dhewe nglakoni dosa, maksiat, bejijat niku lho ditutup-tutupi kalih Gusti Allah ben wong-wong ora roh. Wonten. Jane upama Allah ngetokno ngoten nggih iso Bapak Ibu. Nggih. Dadi wong sing mari nglakoni dosa terus mari ngono diketokno. Wonten. Maksude diketokno tu akhire wong ngerti, oh iki mari nglakoni ngene lah pale wong-wong roh. Dadi upamane sing biasane rasan-rasan terus mari ngono lambene pencor ngoten. Pale konangan to nggih. Lah iki lambemu kok pencor, oh berarti barasan-rasan niki. Mari nyelatu bojone. Semari ngono intil-intile niku terus protol ngoten. Wah, konangan pale akhire ngoten niki. Tapi niki kalih Gusti Allah mboten. Dadi bah nyelatu, bah rasan-rasan nggih. Niku ya padha. Malah sing rasan-rasan ku lambene malah ketok lamis ngoten. Nggih. Dadi ora diketokno kalih Gusti Allah. Anjene ditutupi kalih Gusti Allah ben wong-wong ku gak ngerti. Niki saking sayangi Gusti Allah. Dadi awake dhewe ku disayangi temenan lho Bapak Ibu. Cuma nggih ngoten niku awake dhewe sing ora rumangsa. Nah disayangi tapi ora krasa. Lah buktine niki angger nglakoni dosa niku ora diketokno kalih Gusti Allah ditutup-tutupi ya biasa ngoten. Nggih. Pomo mari maksiat siji terus bathuke bendol siji ngoten. Lah ngeten iki nek enek bendole kan wong roh. Lah iki bathukmu kok bendol iki mari apa iki mau? Mari nglakoni apa? Lah konangan. Kok bendole loro, oh berarti mari nglakoni ping loro niki. Konangan. Tapi Allah niki nutupi waqot satarahullah. Nggih. Terus Allah niku ngendika nanggone kawula niki wau, ya fulan amil ta'al barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu fulan. Awakmu iki mari nglakoni dosa ngene ngene ngene, mari nglakoni maksiat ngene ngene ngene. Awakmu sewengi-wengi turu ditutupi dosane karo pangeranmu iku ditutupi. Lah kok malah esok-esok tutup iku kok buka, kok cerita-ceritakno. Ndak, aku mau bengi. Entek 5 botol ndak aku ndak. Maksudnya mendem niku lho Pak nggih. Lah nek botol sprit ya ora apa-apa. Dadi nyeritakno maksiate niki sing dimaksud al-mujahirin, wong sing ngetok-ngetokno perbuatan maksiate, dicerupi tak critakno, bangga dengan kemaksiatannya, bangga dengan dosa-dosanya. Lah kudune kan malah ditutupi ora cerita-cerita. Wah, mau bengi ndak? Nomorku kurang sitik tembus. Lah aku nulis 8 tibake sing metu 9, kurang sitik. Nah, masih kurang titik nek gak pas ya ora oleh. Lah ngono iku gak diceritakno. Wong Allah dhewe iku nutup-nutupi kok malah dicerita-ceritakno. Nggih. Malah kadang gawe story. Gawe status. Ya, story status kok isine perbuatan maksiat, bangga dengan kemaksiatannya. Tutupono. Aja dicerita. Cerita no. Wong Allah nutupi kok malah tutupe dibuka dikandak-kandak no. Lah ngeten iki lho sing mboten disepuro kalih Gusti Allah. Wong Allah wis nutup-nutupi, wis gak diduduh-duduhno, malah kene buka dikandak-kandak no, dicerita-cerita no, bangga dengan kemaksiatannya, bangga dengan dosa-dosanya. Malah kadang sing disoting ngoten niku bangga padahal dikeki rompi oren ngoten niku. Tambah bangga, tambah guyang, guyu, tambah doda, dada. Lah ngeten iki jenenge bangga dengan dosa-dosanya. Wonten. Dan iki jenenge al mujahirin. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Kabeh umatku iku lho nek nglakoni dosa niku disepura, kejaba wong sing ngetok-ngetokno. Lah ngetok-ngetokne niku wau. Ana wong lakoni dosa wis ditutupi Gusti Allah, ora diketokno akibate, ora diduduhno akibate. Dadak malah cerita-cerita kondo-kondo, gawe status, gawe postingan. Ya tambah konangan. Wonten. Nggih. Dadi masya niki nggih perbuatan elek niku nek iso aja dicerita-ceritakno, aja dikandak kandak no, ngoten niku nggarai ora disepuro kalih Gusti Allah. Padahal Allah niku niki kullu ummati mu'afa, kabeh umatku iku disepuro kalih Gusti Gusti Allah. Kurang api piye Gusti Allah. Nggih. Dadi kula kalih jenengan niku Bapak Ibu bener-bener disayang kalih Gusti Allah. Dadi perbuatan elek sing wis dilakoni menungso nggih. Niki menungso dikei kesempatan kongkon tobat. Ngoten. Lah nek wis tobat, niki mangke catetan amale langsung dihapus sing elek-elek niku. Seret, resik mbonan. Dadi benjing-benjing tenggene dinten kiamat wayahe enek pertanggungjawaban. Niku kan dasar sing digawe meminta pertanggungjawaban kan buku catatan amal niki. Lah nek buku catatan amale ora enek sing elek kan nggih aman. Nggih. Dadi sing dicatet kalih malaikat niku kena dihapus. Wonten. Dadi anggar menungsa niki gelem tobat ya catatan niku dihapus. Wis dikei kesempatan tobat kalih Gusti Allah. Nggih, mergo prinsipe awake dhewe niku disayangi Gusti Allah. Nggih, awake dhewe niku dieman kalih Gusti Allah. Aja sampe cilaka, aja sampe sengsara, besok-besok panggonane neraka. Kula benjenengan niki disayang Gusti Allah, ya apa ben mulya, bejo, jaya, besok panggonane swarga. Mangkane nglakoni elek niku mawon. Nggih. Niku masih diberi kesempatan untuk menghapus. Wis dikei kesempatan Bapak Ibu. Ijek ora gelem, ijek mbalela. Malah diterus-terusno lek nglakoni dosa. Ngoten niku Allah nggih ijek sayang Bapak Ibu. Nggih ijek sayang. Nggih. Buktine napa? Allah sing ngresiki dosane wong niku dhewe. Carane ngresiki wong niki diparingi ujian sing ora enak, ora enak. Nek dikei ujian ora enak, kok ndekne sabar? Sabare nampa ujian sing ora enak, niki iso ngresiki dosa-dosa niku wae. Jadi bisa jadi, ngapunten, wong niku dikei ujian ora enak, niku memang niki justru sayange Allah tenggene menungso. Orang kok malah ngeresulo jane Gusti Allah ku piye to karepe. Aku ki jane ya wis salat, ya wis poso, perintah-perintah wis tak lakoni kok jek dikeki lara. Gak ngerti lara niku ge ngresiki dosa. Wonten, mungkin awake dhewe iki ora krasa nek ngomong kadang nyelekitno wong liya, nyelekitno tangga. Lah niku dosa. Allah niku kepengin ngresiki dosane wong niki wae. Lah carane niku lah kon tobat dhewe ora gelem ya diresiki Gusti Allah. Nah carane ngresiki niku kadang diparingi ujian sing ora enak. Dikei ujian ora enak kok ndekne sabar, sabare wong niki ngresiki dosa. Wonten dawuh nika khumma yaumin yukaffiru dzunuba sanatin. Wong diparingi lara panas sedina niku lho nglebur dosa setahun. Nggih to nggih. Wong lara panas kan mboten enak. Dadi gak enak niki ujian, kok ndekne sabar ngentekno dosa setahun. Mangane lek jenengan pas lara mbarno ae. Ben tambah rewesik dosane. Ora ngono kok malah dimbarno. Jadi sing diganjar niku nggih, sing jenengan entek dosane niku nggih, nek dikeki lara sabar, terus sabare riwa-riwi golek obat, moro nang dokter, nambak norono, nambak norene. Lah niku sing ana nilene niku actione niku lho, tandange niku wae. Lah nek mok tengok-tengok ae Allah wong lara sing maringi Gusti Allah, waras sing maringi Gusti Allah. Nggih. Terus ora gelem berobat, ora malah waras tambah bablas ya iya. Lah niki. Wong sing dinilai niki riwa-riwine niki lho Bapak Ibu. Wonten. Makane diparingi lara panas sedina tapi gelem berobat rono-rono. Wonten. Niku ngresiki dosa setahun. Wonten. Nggih. Dadi kadang Allah niku nek kepengin nyedekno kawulane niku kadang diparingi ujian ngoten niku. Malah wonten dawuh saking Kanjeng Nabi niku idza ahabballahu qauman ibtala. Dadi nek Allah niku seneng nanggone kaum malah diparingi ujian. Wonten. Mergo nek diparingi ujian terus dekne tambah eling, tambah nyedek, tambah nyedek, tambah nyedek. Wonten tenggene Gusti, Gusti Allah. Kadang diparingi ujian sing ora enak, ora enak. Justru ternyata ini menjadi sarana untuk mendekatkan orang ini dengan Allah. Jadi wonten cerita niku Bapak Ibu, ana wong niku diuji Gusti Allah niku masyaallah anake mbawetik metitik kandhan-kandhanane mendelik. Dadi mbawetike pitung wong. Pitung wong niku ana wong pitu mbawetik kabeh niku ngelumpuk dadi siji mbetike arek niki. Wonten. Sampai wong tuane niku lenger-lenger iki piye carane ngatasi ben gak mbetik. Sowan nanggone kiai. Kiai. Lah nggih anak kula niku mbawetike ra karo-karuan. Mbetik kok sampai pitung wong kok nggih kula niki jenengan paringi amalan, paringi donga ngoten kersane anak kula mboten nemen-nemen mbetike. Dawe yai ngene lho cak, sampean ku nek kepengin anake iso apik ora nemen-nemen lek embethi. Eh awakmu nek bengi tangi yo. Aja turu ae jam 3 bengi tangi. Setengah 4 tangi. Tahajud, ndonga, nyuwun nanggone sing kuwasa. Mergo nek wis tengah wengi, langit ku dibuka karo Gusti Allah. Sapa sing nyuwun tak paringi. Sapa sing njaluk sepura tak sepura. Sapa sing nyuwun rejeki tak paringi rejeki. Iki kesempatan. Makane nek kepengin anake sampean niku apik, ya nek bengi tangi ya. Nyedhek nang sing kuwasa tahajud. Ngoten yai nggih, iya mulai lakoni saiki. Wis ta sampean lakoni, insyaallah mbethike kurang anakmu. Dilakoni temenan Bapak Ibu. Dadi anggar bengi niku jam 3 setengah 4 tangi tahajud. Anggar bengi sampai setahun niku anggar bengi tahajud mawon. Nggih alhamdulillah barokah lek tahajud niku berangsur-angsur mbethike niku rodok sudo berubah iso dadi apik, iso dadi apik, iso dadi apik. Lah sarehne wong niki pun setahun lek tahajud niku pun kadung enjoy. Pun dadi pakulinan, dadi pun otomatis. Wangger jam setengah 4 wis tangi, setengah 4 tangi, kadang-kadang jam 3 tangi tahajud. Soale wis kadung kulino. Akhire angger bengi tahajud terus. Dadi ndekne iso tahajud niku gara-gara dikeki anak sing betik niki wae. Maka nenek anake mbethik wonten niku aja kesusu ndang nyalah-nyalahno anake iki anake sapa gitu. Kok malah anake sapa. Itu cara Allah ben wong niki tambah cedhek nang Gusti Allah. Wonten kongkon ndonga malah kadang sing anake wis apik-apik malah ra tau tangi melungker anakku wis genah-genah tambah diwenak-enakno lek turu. Jadi ujian sing ora enak ora enak. Nggih, niki ampun salah paham menyikapi nggih. Itu bisa jadi. Nggih niki, Allah niku malah sayang nanggone makhluke. Wonten idza ahabballahu qauman ibtalahum. Dadi nek Allah niku seneng, malah wong niki dikeki ujian. Wonten. Dadi diuji ben tambah cedhek nanggone Gusti. Gusti Allah akhire nggih ngringik-ngringik tenggene Gusti Allah. Nyebut-nyebut asmane Allah. Dadi Allah niku seneng. Nenek uang kok ngeringik-ngeringik, DP-DP, ngoten, seweneng Allah niku. Tapi nenek uang kok petita, petiti, kemelewinti, mboten seneng Gusti Allah. Maka nenek uang kok gak gelem donga. Nggih, Allah nggih mboten seneng mergo uang gak donga niku berarti ndekne sombong. Itu menunjukkan betapa uang niki ora butuh nanggone Gusti Allah. Lah nek donga kan butuh nang Gusti Allah. Onten. Mangkane wali-wali nika. Nggih, waliullah lho nggih, mboten wali murid. Niku lek ndonga niku nggih. Ora kok mergo kepengin diparingi apa ta apa, mergo awake dhewe ora usah ndonga wis diparingi napa-napa kali Gusti Allah. Lah kok ndonga, ya ge nunjukno lek awake dhewe niki butuh tenggene Gusti, Gusti Allah. Dadi wali-wali kuwi lek ndonga wis pokoke ndonga. Nggih. Ben ketok nek awake dhewe niki butuh tenggene Gusti Allah. Mergo nek wong kok gak gelem donga niku ya ora nyedhek nang Gusti Allah, ora ngringik-ngringik nang Gusti Allah. Akhire kaya-kaya ora butuh nang gone Gusti Allah. Padahal teng donya niki lho Bapak Ibu. Sopo sing ora butuh Gusti Allah? Ora enek Bapak Ibu. Kabeh butuh nang gone Gusti Allah. Masiyot jiaduk bleguduk paribasane. Ditembak lakak-lakak nggih disuduk mantuk-mantuk dibedil mecicil niki lak wong sakti ya nggih diobong ora kobong dicelup banyu lho ora teles iso mabur tanpa suwiwi iso nyelentik tanpa jentik malah iso ngilang ora iso balik ya, iki sakti niki. Niku mawon ijek butuh nanggone Gusti Allah. Wong sing saktine kados ngeten niki lho iso mabur tanpa lar. Iso jajan tanpa bayar. Kan sakti njajan ra bayar. Niku lejek butuh Gusti Allah. Lah buktine, nafas niku. Awake dhewe iso bernafas. Awake dhewe iso ambekan, niku sapa sing maringi nek mboten Gusti Allah? Sapa sing iso ngendhalekno nafase awake dhewe niki? Ora enek Bapak Ibu. Nggih. Wong sing iso mertahanno lho sapa sing iso ngendhalekno niku? Mboten enten. Nggih, kejawi namung Gusti Allah. Awake dhewe tidur, terlelap dalam tidur, kondisi mboten sadar. Wong turu niku lak mboten sadar to nggih. Ora iso ngendhalekno awake to nggih. Nggih. Wong turu kurang ngerti apa-apa, gak sadar. Tidak bisa mengendalikan diri. Mangkane maling-maling nika, niku nek beraksi ya ngenteni wonge turu, soalnya nek turu ora iso mengendalikan. Nah, lah nek jek urip ngoten niki, jek melek ngoten niki lak iso ngendalekno. Lah nek turu kan wis ora iso. Ngoten. Wong nyatane ndekne turu ya jek ambekan, nah malah ana sing ngworok buanter barang kok. Nggih. Lha iku upama mandek jegret ngono apa gak bar niku. Bar temenan wis. Sopo sing maringi ambekan wonten niku? Niki contoh-contoh niki. Niki bukti sing ketok melok-melok nek menungso niki butuh tenggene Gusti Gusti Allah. Lha niku dibuktikan dengan cara nyedek nang Gusti Allah. Wonten. Lha kadang-kadang wong niku lali. Belakraan tekan dindi lah karo Gusti Allah dikei ujian sing ora enak ora enak. Dadi nek wis ora enak lagek gelem nyebut ya Allah astagfirullah. Lagek gelem muni Allah. Dadi muni Allah e ngenteni ora enak dhisik. Mangkane awake dhewe iki nek wis diuji sing enak-enak ngoten iki linga nang Gusti Allah. Ngoten. Engko nek gak eling Allah carane ngelingno ngoten niku. Dikei ora enak, mergo biasane wong ku nek ora enak niku iso eling Gusti Allah. Tapi nek enak niku sing akeh lali, terus blakraan teko ndi-ndi, rata-rata niku ngoten niku. Ngoten. Makane dielingno karo Kanjeng Nabi mumpung sehat. Nggih, mumpung urip. Niki lak enak kabeh to. Gunakno sehate gawe eling nang gone Gusti Allah. Ngoten nggih, dadi niki wong niki disayang kalih Gusti Allah sampai ngelakoni dosa mawon niku nggih ditutup-tutupi kalih Gusti Allah. Lah kok malah kene mbuka tutupe diceritakno rono rene. Mangkane Allah mboten nyepura nek enek wong malah nduduh-nduduhno eleke nduduh-nduduhno dosane. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu jami'an wa la tafarraqu fa innal barakata ma'al jama'ati. Kulu podo mangano sira kabeh jami'an khali kumpulan maksudnya bareng-bareng. Wala tafarraqu lan aja pisah-pisah sira kabeh. Ba innal barakata mongko sak temene barokah iku ma'al jama'ati ing dalem sertane kumpul bareng-bareng. Rawahu Ibnu Majah. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulu jami'an wala tafarraqu. Fa innal barokata ma'al jama'ati. Podo mangano awakmu kabeh kulu jami'an. Le'e mangan jami'an kanti bareng-bareng berjamaah niku bareng-bareng. Makan bersama lah, makan bersama. Dadi ana istilah buka bersama. Lah niki, niku dasare niki kulu jami'an. Mangan bareng-bareng. Mangano bareng, bareng-bareng niku bahasa Arab jamaah. Dadi nek enek salat kok jamaah berarti salat bareng-bareng. Nek enek makan kok jamaah berarti makan bareng-bareng. Wala tafarraqu aja prenco-prenco, aja pisah-pisah. Maksudnya aja mangan dhewe-dhewe. Jadi makan bersama. Niki diperintahno kali Kanjeng Nabi. Minimal niku nggih lingkup dalam keluarga. Nek makan bareng-bareng, aja dhewe-dhewe. Ngoten. Kuwi nek dhewe-dhewe sing mburi ora uman. Niku logikane ngoten. Nggih. Dadi masih ora atik hadis-hadisan niku lho nek mangan dhewe-dhewe iku iso-iso sing mburi ora uman. Wonten nek ketok enak iwake ijek nambah sego. Wonten. Segone ijek nambah iwak, terus suwe-suwe entek. Sing mburi ora uman. Lah nek bareng niku iso dirasakno bareng-bareng. Makane terus disebut fa innal barakata ma'al jamaah. Mergo keberkahan niku manggone tenggene bareng-bareng niku, Pak. Dadi sampai Nabi Ibrahim niku dadi khalilullah. Itu salah satu penyebabnya nggih niki. Nggih. Wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'adhaifi. Aku ora makan pagi, ora makan sore kejaba bareng-bareng karo tamu. Dadi Nabi Ibrahim niku lek dahar ora tau ijen. Mesti golek kanca bareng-bareng. Dadi nenek tamu nggih diparingi daharan terus makan bareng-bareng. Illa ma'adhaifi, kejaba bareng-bareng karo tamu. Dadi nek sedina niku kok mboten enten tamu, Bapak Ibu. Niki sering kula aturaken. Nabi Ibrahim nggih medal. Kuwi medal lu golek wong anggar ketemu wong ditakoki, anggar ketemu wong ditakoki, "Cak, sampean wis sarapan apa durung?" "Durung, ayo sarapan bareng-bareng karo aku." Wonten. Dadi anjene Nabi Ibrahim niku nggih loman nyah-nyah-nyah-nyah, brah-brah-brah-brah, seneng aweh. Ngoten. Nek dahar ora tau ijen, iki bareng-bareng. Golek wong dijak mangan bareng, dijak dahar bareng. Ngoten. Makane barokahe wong sing loman, seneng aweh, nyah-nyah-nyah-nyah, ngene seneng sedekah kados Nabi Ibrahim niku anak turune dadekno wong hebat-hebat. Putrane Nabi Ibrahim lak kalih, Ismail kalih, Ishak. Dari Ismail niku turun sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad niku nasape sampai Nabi Ibrahim niku teko Nabi Ismail niki. Hebat-hebat Bapak Ibu. Dari Nabi Ishak niku turun Nabi Yakub. Nggih. Nabi Yakub niku istilah lainnya niku Israel. Makanya nek teng Quran ya bani Israel, wahai anak turune Nabi Yakub. Jadi Israel niku nama lain Yakub. Jadi ora Israel, Israel sing perang karo Iran niku ora. Niku lah Israel niku. Jadi niki nek cara analisane salah satu penyebabe anak turune Nabi Ibrahim hebat-hebat. Bahkan dari jalur Ishak niku dadi nabi-nabi Bani Israel niku. Niku ya mergo wong tuane niki Nabi Ibrahim seneng aweh, nyah-nyoh-nyah-nyoh, seneng sodako, nek dahar ora tau ijen, bareng-bareng. Lah niki sing diarani barokah niku ngeten niki. Fa innal barokata ma'al jama'ati. Mergo barokah niku nggih, tenggene bareng-bareng niki, Pak. Dadi dahar atase mangan bareng-bareng niku ndadekno berkah. Berkah niku gampangane apik lah Bapak Ibu, apik nggawa kaapian. Lah kaapian niku nggih macem-macem. Nggih termasuk salah satu faktor keapian niku diantarane anak turune niki didadekno anak turun sing hebat hebat apik maneh niku lek makane bareng-bareng. Wonten niku nggih niku wau semuanya bisa merasakan bareng-bareng. Lah nek ijen-ijen nggih niku wau iso-iso sing mburi ora uman. Wonten nggih lale kadang ora krasa ngene walwil walwil suwe-suwe lawuhe entek-entek dhewe lho. Lagi sing mburi rauman iki. Lah nek bareng-bareng kan mboten. Lah niki jenenge barokah niku ngoten. Wis wong intine barokah niku ziyadatul khair, tambahe kaapian. Dadi jenenge makan bareng-bareng. Wis minimal sak keluarga lah Bapak Ibu, sak keluarga. Dadi karo lingkup keluargane makan bareng. Ngoten ketok apik. Balik mangan dhewe-dhewe calcul-calcul niku nggih ora ketok apik. Makane al barokatu fa innal barokata ma'al jamaah. Keberkahan itu bareng-bareng. Wonten. Atase makan mawon niku lek bareng-bareng ya barokah. Nggih. Salat niku nggih ngoten. Jenengan salat ijen karo bareng-bareng ya seje. Luweh berkah nek salate jamaah, salate bareng-bareng. Nah jenengan sholatnya jamaah ini aman, masih ya sholatnya karo belarah ngoten aman. Insya Allah akeh diterima nih. Tapi lek sholatnya dewe ini sing berat nih. Ngoten. Soalnya lek dewe ini ora-orane sholatnya khusyuk, fokus, konsentrasi, ora belarah tekan dindi. Nah ini jujur mah wan awake dewe ini lek sholat ijen belarahnya karo orane ini kinten-kinten akeh pundi. Nah akeh belarahnya wes diakoni ora diakoni. Lah nek jamaah niku aman, jenengan jamaah wis karek manut imame ngoten mawon. Wis imame rukuk, sujud melok sujud, ora usah ngitungi rakaate. Ngoten. Delalah imame lali pisan. Ora enek sing ngelingno wong makmume angger manut ae. Dadi salat dhuwur iso dadi 6 rakaat kok suwe ngoten. Pun niki mawon ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah wonten kirangipun nyuwun pangapunten wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.

0: Nak, papa kerja dulu ya.
1: Ya, disesuaikan aja sama rencananya.
2: Kalau nggak bakal nggak bisa kuat. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju. Coba, Bu.

Persembahan berikutnya bersama dengan Ramayana ada Megah Lighting Eco Games Multimedia New Monata kembali. Yuk kita tunggu-tunggu siapa lagi kalau bukan Deviana Sabara.

Protein Nirwana Comeback. Goyang lagi, monggo.

aku tahu kalau di antara kita tidak akan pernah terjadi. Percayalah.

0: Podho, Mbok. Ya, awak iki pancene wong tugase ya ngene iki. Lah lek pancene gak rekaman, kasete gak terus. Wah, susah sing di omah iki. Wis tak dongakno ae ya sing kari iki muga-muga. Wis. Arek-arek iki lancar dite ana sing kakean pola iki apa marai. Nurut-nurut ta wis enak. Terus aku nurut, mbok sak wulan 50.000. Rong wulan 100.000. Tapi apa to ngrekaman? Aduh. Lho. Munawar.
1: Lah,
0: ya apa wis ngomong kok kaset tambah blakrak ngene ya apa?
1: Tak pikir-pikir.
0: Wis kentekan ngomong iki jaman kok sampe jaman saiki.
1: Mosok menungso kentekan ngomong.
0: Lembek ngomong-ngomong apa ta apa ya?
1: Ayo apa?
0: Ya ngomong-ngomong untu ta ya apa?
1: Gendeng akon niku.
0: Lho kamu lah ngomong apa?
1: Ya embung ku ya apa carane isane apik diwalik ta dialang ngono lho.
0: Lah apa embung diwalik iku? Ya apa sih rek?
1: Iya.
0: Wong ade lambine batik. Celorone biru. Sepatune anyar. Lho sepatune. Lho apane sing melet iku? Kok ono sing melet barang?
1: Ngomong kamu kan iku taline lho.
0: Mau sono tali melet.
1: Jelas no, aku gak patek guyu maripati anu.
0: Sita delok tungkae. Lu iki bani slender iki.
1: Ya apa?
0: Wong mulane lek mlaku cepet temen glending terus ae.
1: Ngomong ngamu kan niku mari tak sulno iki.
0: Iki wah sul kok dhuwur temen kok mancik dengklek iki.
1: Kon iso oleh mung ngenyek kanca.
0: Paras ah, tak salaman mesti gak tau tak sakulan setengah gak petuk ah, mari rekaman dhisik sampai saiki.
1: Iyalah ya kangen ya.
0: Iya. Paras ah.
1: Paras.
0: Waduh tangane mambu soto. Mambu soto.
1: Mari andok nek pasar kembang.
0: Siapa sing bayari?
1: Cino.
0: Ono janjakan wae ta.
1: Ono bayar dhewe lho omonganmu kon niku.
0: Aku ro winginane nduk pasar kembang ngono lho. Bareng ono pasar kembang ngono. Oh enggak kenal kok ana wong mangan di restoran. Halo. Boleh wong kalau sungan ae sini mangan boleh katut kebayar. Eh kok ya pokok
1: sawangane kok mbuh kok sawangane kok anyi-anyi ngono lho aku iki lho. Dihampirno sopai masih gak kenal wis tak anggap dulur
0: ngono. Iya, ngra kenal seduluran.
1: Ayo,
0: timbang kepaten nobor,
1: aduk kepaten kesut.
0: Lho.
1: Wis gak usum.
0: Lho tangane kok
1: apa?
0: Mbuh sate.
1: Omari andok sate.
0: Waduh,
1: sing bayar sapa ngono nggo.
0: Tapi aku ora bayar dhewe, lek sing iki bayar dhewe anyane.
1: Yo.
0: Dibuntul barang kok mule.
1: Tak kok mule.
0: Rupane mang mangan sate ono lek 40 rupane. Tapi gak ada daging.
1: Yo,
0: gak ada daging.
1: Kok eruh ae kon. Awas men. Wong aku iki gak iso goro yo ngomong terang-terangan.
0: Iya.
1: Sing tak bodhok iku mang tapi yo sunduke ketok sate.
0: Iya.
1: Tapi sing jero ni dagingnya duduk daging wedhus
0: lho. Apa daging?
1: Lah iki mang apa susulane sepatuku iki.
0: Kok guyon-guyon. Lho, mambu bir.
1: Oh, mari ngombe bir.
0: Aduh, kuwi mambu garangan.
1: Aduh lho, katolok. Kok nemen lho kon niku. Iki kon niku niat mateni aku tah lho kon.
0: Kowe mari ngladak, peno ro istilah ngladak.
1: Iya padha karo nggonku.
0: Nek nggawa suake yo.
1: Iku cara nggonku ngrobyok iku.
0: Oh, cara nggonku ngladak. Waduh,
1: ana maneh cara sing liya.
0: Apa?
1: Tandes.
0: Apa?
1: Grubyuk-grubyuk.
0: Oh, grubyuk-grubyuk ya.
1: Iya.
0: Kok mambu wangi yo?
1: Yo,
0: mambu wangi susu.
1: Temen lho, arek ketiten.
0: Susu kok mambu wangi?
1: Iya. Gak ngono kok tah, irung mungkin lho irung apa sih lho? Pancain dramu iku lho ya apa kok tajem temen.
0: Tajem mambu wangi.
1: Kemanten anyar.
0: Lho. Mana nanyar?
1: Iya.
0: Duh, wingi nginceng kok, Rek.
1: Lah nginceng apa? Tak jagani lenggis kok.
0: Lah aku tau nginceng dintu polo jengking iki.
1: Lah sing dhisik.
0: Iya.
1: Kan iki.
0: Waduh, mantan nanyar ta?
1: Iya.
0: Oh, ini sembarangnya anyar ya.
1: Iya lah.
0: Kaos e anyar.
1: Anyar.
0: Oh, tapi kok kena ditanduri jagung ini kaos kotane. Iki kumbahan, Rek, kumbahan.
1: Soklat, benangnya soklat.
0: Lah kau si putih benangi coklat iso koyok semut golek panganan ini re.
1: Kau ni kau delok masalah pakaian. Pakaian ini hiasan hidup.
0: Oh,
1: sing iya. Penting delok patik kurutok kuning ni lo.
0: Sing penting lah gelek rabi ya. Iya.
1: Eh?
0: Rabi mana?
1: Iya.
0: Oh aduh. Oleh arek.
1: Ya oleh celek.
0: Bukan lo hati ni rondo bosi perawan.
1: Ngomong amu kan
0: rondo si perawan. anak siapa ya?
1: Ini anak Singopati. Apa kan itu?
0: Apa anak Singopati?
1: Rumah kamu ketoprak sih gak rapi.
0: Karena artinya oleh orang desa apa arek kuto?
1: Gak, anak orang biasa.
0: Orang biasa
1: desa.
0: Kok tukok no pakaian barang?
1: Lu peniset itu durung teko itu sak dokar.
0: Apa ini sak dokar
1: ini? Lu ya damen, dadu. Ya kelaras.
0: Eh, kan ini apa bakal bujumu kok kayak idamen katanya ngobong genteng lah ya apa? Iya,
1: kan ini sampelnya nih kan ini.
0: Iya.
1: Ada sih orang di desa ini ada terap lah butuh nang itu lah loh.
0: Oh iya.
1: Daduk, damen.
0: Di ruwa-ruwa ya?
1: Iya.
0: Nanggap apa ya?
1: Lulus. Nanggap ngantuk telung dino.
0: Kenapa ngantuk kok tanggap itu?
1: Terus orang pijet itu seminggu.
0: Waduh, itu rabi resmi, rabi biasa kok?
1: Gak, tanggapan. Wah, ngomong ngamu kan, aku ini kerungu. Pungkasan kok gak tak jawab ya apa?
0: Nah ya rabi biasa ngono ae lho.
1: Iya.
0: Sing durung duwe anak ya.
1: Durung.
0: Wis perawan berarti.
1: Iya.
0: Waduh. Iku diturno sapa ae waktu kon kawinan?
1: Ya hansip 18 berarti.
0: Lah apa wong kawinan turno hansip iku?
1: Ngomongmu ya bolo-bolo.
0: Ya bolo kabeh, para pini sepuh bareng.
1: Iya.
0: Waduh, dilungguhno kuwade.
1: Gak gredhu.
0: Lah apa kemanten dilungguhno gredhu iku?
1: Ayo nang terus dipikul ngono.
0: Lho kan lu ngono nyewa kuade ta enggak?
1: Lho wong-wong tuane soge di ruwa-ruwa lho.
0: Waduh. Salin ping pira sapa wingi?
1: Salin elingku ya.
0: Iya.
1: Elingku.
0: Iya.
1: Waktu aku dikarak iku lho.
0: Iya.
1: Iku ping 3 lho.
0: Sing dikarak tok ping 3.
1: Ping 3.
0: Kon gak
1: tuh. Aku terang-terangan ngomong iki.
0: Iya.
1: Jam 12 bengi ku salin ping 13 ya.
0: Salin ping 13.
1: Ya menang burine sesisi saya iki.
0: Waduh, tapi mantan anyar gak apa-apa.
1: Iya. Loh,
0: waktu itu pernah iku numpak motor apa melaku?
1: Loh iya. Loh iku diglondong aku iku lho.
0: Kayak tong ngono lah.
1: Ngomong ngamu kan niku.
0: Numpak motor apa enggak?
1: Nyater motor.
0: Oh, nyater motor. Waduh. Tutuk kono, tutuk ngarepe lawang lak dipethukno karo kemanten wedok.
1: Iya.
0: Lho kembang mayang bareng.
1: Temenan wis adat kono ae lho.
0: Waduh, mari ngono peno ditemokno iku salaman.
1: Eh,
0: salaman ya?
1: Enggak sikut-sikutan. Iya diraket no lahir batin lo.
0: Marno nyembah nang sapa?
1: Lho nyembah nang Watu Agung.
0: Maksudnya nang Watu Agung lho kan. Nyembah nang marotua lanang karo wedok.
1: Iya, marotua lanang marotua wedok ya wong tuaku lanang wong tua wedok.
0: Biasane lek kemanten keteko lak disawat bareng ya.
1: Lho iya gandhen telu.
0: Kalau lawan sahut ganda ni,
1: endok.
0: Oh, ditodok endok.
1: Iya.
0: Endoknya apa ya?
1: Lain endok buan.
0: Oh, endok sakbu itu ditodok nono.
1: Waduh, kartolor eh, yang endok GPT.
0: Oh, bareng ditodok.
1: Sing tembean.
0: Iya, ditodok apamu?
1: Oh, aku omong kamu. Kau dek batuk lo, masa dek dengkul.
0: Oh, ditodok endok batukmu.
1: Iya.
0: Wah, ditodok endok bareng. Marah nu melakukan yo gandengan.
1: Gak berangkat.
0: Aku kenapa mantan air kok melaku berangkang ini?
1: Digomong gandengan lho.
0: Oh gandengan.
1: Iya.
0: Bareng gandengan manci apa?
1: Lho aku manci pawon di kono. Ngomong ngamu.
0: Masuk mantan diobong kan?
1: Ngomong ngamu cara merame.
0: Iya.
1: Waktu itu aku dilipat di kamar belang.
0: Oh. Disiram apa?
1: Lho ini kono disiram lengok gas.
0: Katanya diobong. Wah kenapa mantan siram lengok gas itu?
1: Iku adate kembang bore.
0: Oh bae banyu leri cek kata di jerangkong.
1: Ya maksudnya itu cek gak ono sambi kalau apa-apa.
0: Karena kan dilebok di kamar beleng wong loro.
1: Wah, wis. Waduh, temenan lo. Terus keringetan dadak.
0: Apa keringetan dadak itu?
1: Puyeng kumat, puyeng.
0: Oh, saking akeh wong.
1: Rasa mula apa saking, apa itu dayoe saking akeh. Sama keperucut aku. Dayo saking akeh lo, bareng melebu kamar ambek bojoku. Terus puyeng kumat.
0: Oh.
1: Meripat terus berkonang.
0: Oh, saking anu, saking akeh wong.
1: Bareng ngono aku nggo.
0: Kon dulang-dulangan bareng.
1: Lho iya.
0: Kon didulang apa?
1: Lesung.
0: Duh, ala. Kon lha mantenane dulang lesung iku ya.
1: Wong iku lho.
0: Tapi dadi sampai saiki.
1: Lho wis 3 dina njaluk pegat dari ini.
0: Lha apa?
1: Ya apa ya? Ya wong 3 dina kata uli.
0: Lho lha kon blakrak manten anyar yo ngono. Kon balik rabi kon iki elek-elek wae, rabi pisan ae ngono
1: lho. Aku ngengger nek anakku lawas ya.
0: Lho dadi bojomu sing dhisik mati ta?
1: Iya.
0: Ya sing dhisik kok saiki anakmu wis gedhe.
1: Iya.
0: Sing sekolah ya.
1: Tak sekolahno.
0: Sekolah nanti?
1: Lah iki apa nek SMP kelas 1?
0: Oh, pirang tahun kelas 1?
1: Ono kono wis 20 tahun iki gitu.
0: Oh iya. Wah ya nurun bapakne
1: kon. Rumah samu marung di sekolahan.
0: Lho, sapa ya? Blangkonan, Jurjanan. Sewek diwiru selopan kacamataan.
1: Nah, Pak Kastawi. Paling dolek remian.
0: Rene.
1: Piyu. Kocor onde jemblem.
0: Iki wong gendeng kaya apa iki? Iki lek ndelok pakaiane kaya wong Jawa Tengah iki.
1: Jawa Tengah apa? Wong iki wong pojok iki.
2: Pojok pesan. Adoh saka Solo.
0: Oh iya wong Solo.
1: Oh iya.
2: Nganti tekan ning Surapringgo.
1: Surapringgo. Oh iya Surabaya iku Surapringgo.
2: Welah anggonku tekan Solo. Neng Surapringgo kuwi ora nunggang apa-apa. Jor aku nunggang sepur dosol.
0: Apa sepur dosol iki? Pundake sing mlesat iki.
1: Oh, biru kan. Sepur dosol iku ngerti ya.
0: Apa?
1: Sepur sing gegere remah iki.
0: Oh, sepur desel.
2: Anggonku nunggang kepenak banget.
1: Iya, wong Pak sepur.
2: Ora nunggang neng tengah-tengah neng nunggangku cedak neng totoke.
0: Totoke den. Adane wak klothoke rek. Ono totoke
1: kura ta.
0: Oh, ndase.
1: Ndase. Iya.
2: Dadak ora suwe sepur njur berangkat. Unine sepur mak ucus ubrus. Mak ucus ubrus.
1: Iku nek maju lho. Ucus ubrus. Roh kan nek mundur.
0: Nek mundur apa?
1: Ubrus cus.
0: Ono erek.
2: Ora let sedih lho maneh. Dadak aku didoake ning tasiune jomplang.
0: Loh iya.

0: Apa tak sih gubeng ini?
1: Gubeng
0: yang gubet wong iya takno.
1: Menggono eling-eling neng Surabaya. Njur aku medun.
0: Cek modun bae cek linu kan. Ngomong ini.
1: Arep neng kampung ora ono kendaraan. Njur. Njur aku neng kono imbal bunya.
0: Apa bunya ini? Apa bunya ini?
2: Banyak, Bay.
0: Oh, becak.
2: Becak. Wong becak ya bunya.
1: Welah. Njur numpak becak kuwi enak. Neng kampung ora kena diliwati nganggo becak. Dadak neng kono aku imbal nunggang opletet.
0: Awak gadidet, Pak. Wis gadidet, Pak, oplet tok, Pak. Lah opo opletet iku? Oh, opletet to.
1: Nih, sayange neng kene kok ora kepranggo menungso sak lonjor-lonjoro. Dadak iki ana londo sak nyonyai.
0: Sing ndi? Londone sing ndi?
1: Londone gedhe dhuwur nganggo kopluk. Lah iki sayang nyonyae kuru kaya klothok tawa.
0: Wong iki wis mlero kae. Kula sanes londo, kula wong biasa.
1: Oh, coba tak.
0: Tapi wong iki sing enak ya.
1: Iya,
0: terang-terangan ae. Diam kulit diuntir ngene aku. Ono apa kok niku?
2: Oh, wong ilang.
1: Nggih, nyuwun sewu biantu.
0: Nggih, nggih.
1: Lah panjenengan menika paringan asma apa sinten to?
0: Kula to. Kula apa bapam?
1: Oh, apa bapak?
0: Sisan rusak wis, Pak.
1: Lah piantun setunggal menika paringan asma apa sinten?
0: Pak Weni. Lah panjenengan apa sinten?
1: Kula apa basa?
0: Apa basa wis parem. Iya, lah iki ponakane Pak Moncrot iki lho.
1: Lah panjenengan menika dateng mriki kala menapa?
0: Kula to.
1: Inggih.
0: Kala monggo.
1: Lah piantun setunggale kala menapa?
0: Kala bendu. Apa jeneng rawang riki kala menapa?
1: Kalone kumbang. Nyuwun sewu derek.
0: Nggih.
1: Catosipun kula saking Solo dateng Surapringga menika badhe kepanggih kanca kula.
0: Sinten asmane?
1: Ingkang asmanipun Kartolo.
0: Lah kula lak Kartolo.
1: Panjenengan?
0: Nggih.
1: Sanes Kartolo Dika.
0: Wong iki tunjuk.
1: Lah mbok menawi mboten kepanggih Kartolo, yen kepanggih Munawar Bogang.
0: Nggih kula niki.
1: Saestu?
0: Nggih.
1: Saking Tandes,
0: saking Tandes.
1: Sanes Munawar Dika.
0: Kula menika madosi kanca kula asmane Sapari.
1: Lho, Sapari?
0: Nggih.
1: Saking pundi menika?
0: Saking Kupanggunung.
1: Kupanggunung. Kupanggunung.
0: Nggih.
1: Gamit sewu, Dek.
0: Nggih.
1: Kula menika Sapari.
0: Lho. Oh, sanes Sapari kene.
1: Aduh.
0: Wariri kono apa macak ngene bareng mulane kok pating pecotot.
1: Eh,
0: ngene lek dirungokno wong Jawa Tengah trimakno ngenyek kon iki. Ngomong gak entos.
2: Gak ngenyek. Kon ron nang Tandes nek malam Jumat iku.
1: Apa?
2: Perak.
0: Wong iki. Nanti
1: kono. Aku mangan. Nggih, pakai iki mantan. Suluan. Jangiring-iring kemanten.
0: Oh, iring-iring kemanten.
1: Iya.
0: Waduh, tuh Pak melok Pak ri.
1: Kon melok.
0: Iya, sapa tadi manten?
1: Koncoku iku apa?
0: Sapa?
1: Lho, kan selalu sih, siapa nih, siapa ini?
0: Siapa?
1: Lho, kan gak ada?
0: Siapa?
1: Kan gak ada?
0: Siapa?
1: Ayo, siapa?
0: Siapa sih?
1: Siapa?
0: Ayo, siapa?
2: Kamu ngamu kok pateng pecotot siri?
1: Ya, setangga aku lho,
0: tanggaku. Oh, iya, iya. Bisa panjangan no acara, ayo.
1: Iya.
0: Awak Dewi masih kok, lo gak apa-apa menghormati.
1: Iya, iya.
0: Gue marino ayo ngolei Cak Markeso.
1: Markeso?
0: Iya.
2: Lho, dalanan.
0: Iya.
2: Tepak
0: oh, diampiri pokoknya ono oma lho biasa lek yamen iki kan oma
1: iya rek kena ke tuan tuanan
0: omong
2: omong
0: iya marono
1: gelo maksud ngene lho tuan tuanan niku markeso ki lebih tuwa tau muda mek awak dhewe iki
0: iya iya
1: dadi awak dhewe iku perlu nekakno kanca iku supaya gak medhotno kolor
0: lha apa lha apa lha apa kanca medhotno kolor iki medhotno seduluran
1: medhot seduluran nah
0: ngono ya
2: lho iki numpak becak numpak bimo iki
0: ya apa
2: ya apa?
1: Inggris ya?
2: Nyantar kol
1: di sini, kampung di sini
0: eh?
1: Kampung itu, kampung kita
0: iya kampung, mau nang kampung di sini mampir nang
1: kamu mana ngedang sepur nak wana keramo ya?
0: Kok dondi kok?
1: Loh iya kan ada jurusan
0: belakra ya kan itu
1: pada umumnya kan itu bimu rada papat re
0: bimu rada papat ya?
1: Bimu rada telu kok bimu bani meledos
0: lah apa kok bani meledos itu?
1: Loh sih gimana lainnya
0: oh ngono
1: iya
0: numpak bemo ah
1: mbak bemo ae
0: wis aku melok kono apa cari kono mampir ono
1: ya ngono ta
0: iya engko ternami Munawari ya
1: iya masih aja nek ngono
2: masih bowo yang ngono kok talang ngono dhisik ae ngono lho
1: iya lho kono iki ya apa wong bowo kok nalangi lho.

0: kabare? Wis nari ta?
1: Wis.
0: Nek eh? Nari slender. Awakmu iki lho nyambut gawe narik-narik apa? Ya narik penumpang ngono lho.
1: Oh, penumpang.
0: Iya. Eh, gak metu jasa ya? Mosok. Hah? Apa nggo kene jam piro? Wah, biasa iki sak jam rene biasa iku. Lho ya merkeso. Kok kanca dhewe mosok lali. Aku iki kangen, kangen sak merkeso. Biasa iku wis apa maneh wong sak merkeso iki kanca lawas. Aku iki gak enak gak direngengi sak merkeso iku.
2: Iya. Halo.
0: Hei. Ah, iki opo?
3: Kang Jajang, kene aja.
0: Wah, kene kene kene.
4: Ah. Wah. Ya opo? Pirang-pirang dino gak tau petuk dhewekne.
0: Ah. Mosok wong gone pancet nggo kene kok.
4: Lah iya, mangkane becakmu mang lho.
0: Iya, iya.
4: Aku iki mbok terno nang gone.
0: Nang ndi?
4: Nang gone iki lho, ngene ndupa.
0: Ndupa?
4: Iya.
0: Saya ingin ini aja ya?
4: Iya.
0: Wis ngombe ta? Ini ngombe kopi kopi ini?
4: Ngombe apa sih? Ngombe apa?
0: Ini ngombe kopi ini mana biasa?
4: Kopi. Eh kopi, warung ini dia ngomong.
0: Lah ini apa ini?
4: Wah, enggak ada warung ini ngono kok.
0: Sama ini ke, ya ini darahnya warung resi ini.
4: Eh, warung resi ya?
0: Iya, tadi resi sembarangnya, warung seanane, ngono lho.
4: Ah, kok ini kepanjangan pancet ya, katian.
0: Lha enggak pancet apa ya,
4: Sir? Wong becake ngono, wong sumpah ngrasakno.
0: Lho, pene iki lho.
4: Pene lho.
0: Iya ya.
4: Becek ket mau wis narik.
0: Wis arek-arek mang apa?
4: Ya lutung.
0: Iya ya.
4: Kapan poko?
0: Lho. Iki ngene ya, Sir. Wancane aku mangenteni sampean arek-arek wis rukunan kabeh.
4: Timbangane sepi-sepi.
0: Nah, karepe ngono. Saiki sampean reng-reng kok kene ya.
4: Iya iya.
0: Ya wis bantu-bantu lah. Ya carane.
4: Ya timbangane nganggur ya ya ayo. Nggih lho kekaruan, Bun. Peneran wis dik meneng cekel tangan wis.
0: Iya.
5: Gorengan tak kate kernet.
4: Wis gak dikernet wis. Iyalah. Siki pingin aku iki ngidung timbangan kanca-kanca becakan wis suwe gak tau petuk.
0: Nah, iku apa ya, Sob?
4: Eh, oleh-oleh sak godhokan mulih.
5: Lumayan.
4: Ngene lho nyambut gawe apa? Kedien kok pancet teh. Ya gak ngersu lho anjene ngene wong panjene awak dhewe salah lair biyen ketiga. Ngene lho, kok mentolo bojoku mangan kaya aku.
0: Ayo, Sob. Sama ini kok bisa ngelengesah itu lah apa ya, Jo?
4: Gak, ya gak apa-apa mbaknya ini. Saking apa sih ngesak nama isinya itu. Oleh pirang-pirang tahun sampai ya ini pancet ini oleh koyotok nguyu. Ya gak lepas ngondok sak walu-walu. Ngondoknya eleng-eleng pucu zaman ya ono sampai ya ini pancet ini muring-muringnya temburuan nih.
0: Temburuan ya?
4: Iya. Tua-tua tambah temburuan sangan aku lapo ngono.
0: Terus apa ya?
4: Ngaku gak lapo-lapo. Eh tak kaya timbangane nganggur. Monggo mulai kumat.
0: Iya. Yeah, yeah,
4: yeah. Eh alah ditangkap koncom becaan. Mugi-mugi bareng ngono selamat.
5: Labone rum, labone rum.
4: Oh, banyak labone tak mut kabeh kok. Gong sak iya sangone arek-arek ya kowe. Ya wis beres. Lha iki lho nek sing bantu. Monggo kula sing mulai. Mulai. Anang dung dung dung dung dung dung. Oh. Mbayane iki kok nduk mburi nduk ngarep sampe remak pula. Pinera oh suara prewangan iki metu. Pinera oleng kong skecong amreksani pelawak tunggal kane wangi. Jamar kesong. Mong.
6: Wis durung.
4: Menawi wonten alapat kidungan kula pancen kawit ingin camet ake so
6: tidak isine gedondong ngene lho ape mati eman delok elek kaya ngene ngene kok mentol nyusoni piye persis
4: terus pancen dualam donyo piro suwene ayo sing rukun karo kang jane jane
6: gak suara prewangan kok gila panjang gonge gak iso bareng bentenan bareng lak mreteli dong blak blak
4: direwang ayem tentrem sak keluargane aja sampe lan kliru penam bae
6: enak iki rada mol seminggu seminggu tabuhane kroncong iki iso mol pancen aku gak iso ngroncong gak iso ngroncong wong ngene bingung gak tau embung ini senyisa
4: mulane sing perlu segarku warasane awet panjang umur taman tindala ku une
6: arek iki lek melok nyenang ngene kelas iki mek kandar yo endele wak sakit bin mulai ngene gak dik kernet gak dik setoran enak gak dik lebon mlaku surit mlaku bengi tawan gelantong
4: mulane sing temen padha ngerti neng bisa selamat orep rukun salah awasi mbum mbum cula culi tapuane lutruk jenga lutruk arek prangki dulan rino lan wengi tak sebut-sebut supaya langgeng mana tahan sapenira cukup sing dipangan awan-awan wong menek kelopong kelopo dipenek lontrono woe prawane nontok karo lan Joko Joko melok nontok mas katut aku ya mboga rejawang
6: gak tak terus gak tak terus no kuatir aku ditawur arek kini lemu-lemu perawan kini meneng-meneng mergaku gak ru oleh anu nih nyapa nonton ya nonton tapi jenan arek kini suci marek ngonku kono arek kini nurut-nurut mergaku sekolah temen mergaku ya temenan arek kini mergaku kini meneng-meneng mergaku sik yah ini
7: ganti wayan ya, Cel.
6: Mbok dilungkal. Apa maneh nek arek biyen?
8: Iya, iya.
6: Nek kepethuk arek lanang ndek arek wedok ngene. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Cari arek lanang. Ngenyek. Nek arek saiki, waduh. Mau kemana mas? Arek wedok iki nyawa mau kemana mas? Cari lanang biasa saja nih. Iya, umpanya aku taunya Jakarta tulung sino gak kerasan. Nduk kono numpak sepur. Sepur adek kuwandengane duwowo. Aku bingung kok.
8: Bingung
6: delok wong-wong. Wong ana sing wong wedhe ta. Macake ana sing
8: macem-macem ya?
6: Iya. Ate ana sing blangkon.
8: Iya iya iya.
6: Wareng kepethuk wong kono iku ngin ku tak tutungno sik kidung aku ngomong tuh rak nemen aku lan. Iya, sing perlu aku kidungane.
8: Kendangane aja.

0: ละ
1: โอ้ดังดุดแม่เลย
0: ดังดุดกงกไอ้ดังดุด
1: อ
0: ียอยกิงกูกำปังปะกอรอลุงนี่กูละกำปังอ่ะ
2: ไ
0: ล่ยองกูช่างน่าจะกวาดเดือดสิงตาตีละดุ้ยมันนั่งอ่ะเงี้ยนี่กูไม่เลยช่างน่าอ่ะอันนี้ก็ชนะยาวไปละเงี้ยนี่ตัวไอ้ลุ500แต่ไม่กะตะบังนิจันมาเด็กปุ๊บจิ๊บ
2: เบกคอปปี้นี่อุ้มบินใช
0: ่ไหมใช่ใช่ตาอุ้มบินนี่นี่คอปปี้นี่ละนั่นเดลาวักกูเก็ตพีเอ็นเอสเงี้ยนี่มาเลยตอนเป็นตังบลูชองอลุดรู้กะตะวัดเอวังเลียนิจันนั่นไงเงี้ยนี่ก็ลุสาวพ่อสิงกะเชนังเดลาโอเรปิเชนังเงี้ยนี่มาเลยสิเชนังกูเตือนอะไรอะไรเบจ้าkadang-kadang aku ingin aneh gak bayar jilok no mbak Ari mbak Amin
2: lah ya apa ya so ngaku ya anak-anak bojo-bojo ya so
0: lah ya dek
2: sama mana aku gak leko ya sini nih bojoku
0: tak jolik hidungan aja
2: iya jadi kosok Bali ya
0: saya kayak podo sing sabar aku mari lak ngunak deli walang kekek coron dindi aku seneng mau panjen aku iki wong belakangan yang kenal wong sak dunia
2: iya, iya.
0: Kota Surabaya wong dindi kenal, wong Surabaya kenal wong daerah kulonan kenal wong dindi kenal wak merkese saki wak merkese gak harus jenengi mergo sekolahnya kurang deh mergo sekolah mer pijet sekolah telung tahun gak tadi unggah-unggah no. Saking pinter deh sayang sayang gak ada kernet melok aja sapa nguyur nguyur tok gak leren
2: walang kekek ae
0: iya
2: iya
0: iya iya walang kekek iya
2: iya
0: iya iya ngarepe warung gue ya enak gue kayak nyukur jajan enak
2: iya terus
0: canting iya aku kumat joling keliling keliling berjari liwat bandi keliling wong bedang pangkalan keliling kali gede loh kali kupang potong wote klontang tabuannya merucut wingi mlempem ngono lho kaudanan potong wote wote ya munara winginane kalau potong wote gak kelinci peng tak senggu potong tine sambar iki metu ngetek-ngetek. Wah, mulai kumat aku. Mulai ngepir. Dari mak. Wah, itu bapak kedua. Sak ana mari bal-balen. Awalang abang. Waduh kok kecing nguyung iki. Mencelanduk kerung. Awalang ijo petak dong dong dong dawa sutang dong dong dong senajan pujang direwangi temeng ayen duwe bojo yo mas kari enteng ayo.

0: ini mang blakrak nang endi ae. Kaya ngene iki arek gak tau mule, gak tau nyabani omah. Tapi ya apa sih weling-eling aku anak mek sitok. Penggawe aku iki tak rahasiakno. Soale oleh gak tak rahasiakno ya apa kuatir aku jaga gengsi pek ana di sekolahan diwadani. Kaget aku engko rahasia aku terbongkar gak gelem sekolah ya apa arek iki.
1: Ono rahasia apa wae. Rahasia tetap rahasia ngono ta?
0: Gak ngono.
1: Lha apa? Nang ndi sapa gak rene?
0: Mbah, semayani yo rene.
1: Arek iki opo sih grup iki diterusno ta di buyarno iki?
2: Lah, kon niku ninggal ae.
1: Wah, kon niku.
0: Kari kartorone tak pikir kok gampang putus asa ngono. Wong ngandek-ngandek wulan iki kait oleh nenem
2: ya. Kudu sik ta.
1: Aku mang kru ngomong ambu war.
0: Iya.
1: Mersolo pekarane kon jare jaga gusi.
0: Wah, wah,
1: sih tak kunci, kau ni tu. Belum ngomong, mang.
0: Iku kuping tak dengkul.
1: Aku ngerti, mang lu. Ngomong anak eh, dek gua cukup bengi lah, bu. Pegawai apa nu?
2: Buri ini kan si sini nu.
1: Caka gengsi, gengsi.
2: Oh, caka gengsi ya.
0: Soalnya ini rek, wong arek arek saya gelak wis kabeh podo maju wis zaman ni.
2: Iya.
0: Saumpamane penggawe aku tak tutun anakku. Iyo nek gak dibadani kancane nek sekolahan, purik gak gelem sekolah sih rugi aku.
1: Dadi kok rahasiakno.
0: Iya,
1: Ren. Juara anu nyambut ke bengi deke.
2: Lah kok nyambut ke bengi ku maling ta?
0: Heh,
2: maling.
0: Arek kedurung tau mimisen iki kok.
2: Lah nyambut ke bengi nyambut ke apa?
0: Ya wis biasa ae.
1: Wis terus dhewe wong kuliah-kuliah wong telu kok ana wayang ya awak dhewe kadang-kadang ya ana band ya orkes kadang gambus misri. Wis sing penting pelawak iku bolak ngono-ngono kan ditanggung tas iki ana ndak-ndak. Wong telu njaluk sak juta iku ya, Bu.
0: Iku kemoncolan kon.
2: Eh, kon ngedekne grup iku kudu ana iku lho, Rek.
0: Jenenge
2: nomor rindu.
0: Lho ya apa sih nek gak ngono? Mosok dia ndek uang.
1: Ya ana sih,
2: kan jenenge apa?
0: Ya grup Sawung Galing.
2: Oh, Sawung Galing.
0: Ya apa? Kartolo CS.
3: Ana
0: Kartolo CS. Lho, tekan dia iku ni.
2: Eh, bare iki ndangmu ta?
3: Eh. Undaan sok apa sih?
1: Anak eh anak Eri.
0: Kak Sapari durung tau beri-beri njene kon
2: iki. Iki sapa?
0: Wong anakku.
3: Putrinya, putrinya.
2: Anakmu temen?
0: Lho ya apa sih kan? Anak sapa?
2: Saiki ngene lho, Wo.
0: Lho wo ya.
2: Tak baik mari, Wah.
0: Omong amu.
3: Sampe kok njaluk opo sih, Pak?
0: Nunggu sangat nopo-opo wae aku iki.
3: Pak. Eh, aku enggak boleh-oleh, Mang.
0: Oleh-oleh?
3: Iya, toko sekolah sih. Aku suwe mah ya.
0: Iya.
3: Enggak boleh-oleh.
2: Malah paling kerajinan tangan.
0: Iya.
3: Kok kerajinan tangan? Apa kerajinan tangan?
0: Bordil, bordil.
3: Enggak.
0: Gaya kapal-kapalan.
3: Njopo.
0: Nek njopo?
3: Njopo.
2: Wah, dicukuk wong lho, enggak boleh oleh njopo.
1: Lebokno, lebokno kok diandelno kere iku.
3: Iki lho, tak sarate ya.
0: Sopo?
3: Buat Pak.
0: Heh,
3: sarate lho. Tak sarate.
2: Karung.
0: Lho,
2: bawa karung.
0: Lho, so.
2: Tak so. Karung.
0: Ini mang yang bete
3: pak. Pak, ini lho pak, yo aku sakno pak.
0: Kangge lah opo meneng-meneng bengi-bengi kok gawa telo bosok iki.
3: Kasep. Iki sapa iki?
0: Ya Kartolo. Kartolo.
3: Sapa? Pak Cita pak, ngene lho, aku mang sakno. Tak tolong tak jarene, tak kon ngekeki penggawean sampean. Sampean iku lak dinas bengi ta.
0: Iya.
3: Lah ya jare dipercaya mbek perusahaan. Jangan pokok sakno, Pak.
0: Ngono ah.
3: Iya.
2: Wong iki mbek kon koyo dolar ketok kene.
3: Lah sampe wis netes, ah ngawur ae.
0: Gak gendeng to pari. Wis kono gekno wedang-wedangan.
1: Ainun.
3: Ainun.
0: Ainun. Ngene lho, Jo.
1: Apa maine iki, Rek?
0: Pernah tak omongi ya. Sakjane anakku iki jange nulung pena iki ya ono beneri.
1: Mak Edot.
0: Lah aku nyambut gawe iku kok tak rahasiakno penggawe aku iku.
1: Mangkane iki
0: karepe anakku nulung pena iku supaya pena iki dijak nyambut gawe nang pabrik. Soalnya aku kondo karo anakku nyambut gawe di pabrik iki dinis bengi. Sakjane gak nyambut gawe pabrik.
3: Mangkane nyambut apa, Pak?
0: Eh,
3: apa?
0: Wis konangan, layang iki.
3: Aja ngono ta pambek aku ala di rahasia.
0: Terang-terangan ya, Nak. Bapak iki nyambut gawene kaya Pak So iki, Nak.
3: Dadi apa?
0: Ya wis melawak ngene.
2: Melawak.
3: Melawak.
0: Iya.
3: Gak apa-apa lah, apa sampean gak gelem terang-terangan
2: ambek aku. Melawak lah ke dinesane. Kadang-kadang yo gawe sampingan iku jaga gedong. Nah, ana ludruk buyar terus operasi kursi-kursi.
3: Tangan iku ngenyek ngono, Cak Pari.
1: Tapi kan gak apa-apa sih.
3: Gak apa-apa, Pak. Sampun yo.
1: Iya. Kok
3: sampe nyambut gawe lawak ya iso nyukupi aku, ya iso nyekolahno aku ate lapo, lapo isin-isin mbek wong.
0: Gak ngono, mbok menawa kon iki diwadani kancamu ndek sekolah terus kon purik gak gelem sekolah sing rugi lah aku.
3: Sing madani iku kuno. Saiki ku yo kesenian daerah ku wis ditingkatno, dipupuk, ngerti ta,
1: Mbak? Oh, iya ya.
3: Lah iki isin aku masih anake dagelan menter,
2: Jo. Iya, war, nek terang-terangan.
0: Dadi iki monggo tak ibaratno kebo mulih nang kandange. Lah ya apa wong aku ndagel kon nulung merkeso mrene.
3: Ayo, apa
1: sih? Wis ngene, pancen iseng-iseng aku.
0: Lek
1: pancene awak dhewe iki digabungno karo merkeso ya.
0: Ya
1: gak digabungno. Awak dhewe ngesakno karo Cak Soti mbak kuwi arep
0: njen.
1: Iya, kok ya jiwa seni ya.
0: Pancene kepingin aku.
1: Ngono Cak Soti.
0: Iya, pancen aku tak iseng-iseng kepingin aku
1: kumpul.
0: Cita-cita kumpul karo kancaku grup Sawung Galing
1: iki.
0: Panjene gak ono menawari ya kepethuk dulurku Kartolo bare Sapari. Mulane aku dhewe kepingin meningkat nang kene rek
1: ben
0: ijenan kentang klentu gak urung ya nang ngamare becakan terus iki.
1: Anek ngono Cak So, iki mene mben mben dawa terus tanggapan. Ayo tak belajar gending-gending soalnya biasanya penolak gak nggak wogong ah
0: gak bisa deh kepengen aku bisa garingan
1: saya gajal ya gajal
3: saya itu iki pak satu hari bisa niki
1: kenapa
2: niki
1: satu hari
2: rangkulan niki katut ambotan
1: lo tak katut no becakmu kono kuncin
2: oh nggak ada
1: iya
0: kuncin becakmu nih
3: tanggapan gak ada kendaraan ado-ado
1: iya omong limo itu numpak becakmu nih
2: oh ngotong tak
1: iya
2: ya tepah
1: ayo
2: ayo
1: ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ay

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Itulah shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

انتي عمرتي عمر حمص دولس بينجر انتي عمرتي عمر حمص.